0: dengan tata tertib kerajaan. Umumnya sahabat itu mereka hormat dan sangat hormat sekali pada raja dan taat sekali terhadap perintah raja dan keluarganya. Mereka ikut bertanggung jawab atas baik buruknya kerajaan, termasuk keselamatan keluarga raja. Mereka juga menjadi penghibur bagi raja dan keluarganya. Meskipun abdi-abdi itu bukan keluarga raja atau sanak saudara raja, tetapi seolah-olah mereka merupakan keluarga raja sendiri. Orang yang mau menjadi abdi dalam sebuah kerajaan memang dituntut untuk setia dan ikut memiliki kerajaan. Jadi punya loyalitas yang sangat tinggi. Kiranya dari sinilah, maka jikalau selalu warga negara kita dituntut untuk mengabdikan diri, artinya sahabat kita harus berlaku seperti seorang abdi dalam kerajaan tempo dulu. Kita harus berlaku seperti seorang abdi dalam kerajaan tempo dulu. Sahabat, pengabdian kita terhadap tanah air juga dituntut adanya kesetiaan, rasa tanggung jawab, dan cinta kepada tanah air. Kita harus ikut memiliki negara ini dan secara aktif turut campur dalam derap pembangunan ataupun perkembangan negara kita. Sahabat Iktus, dengan demikian tidak ada seorang pun dari seluruh warga negara Indonesia yang bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh. Kita harus mengabdikan hidup kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Menyedihkan sekali kalau seorang abdi tiba-tiba saja melakukan korupsi atau yang merugikan bangsa dan negara. Maka tidak aneh kalau ada yang menjadi pengkhianat negara, mencuri uang negara, atau berkelahi dengan orang lain, atau timbul golongan-golongan yang satu sama lain berlawan-lawanan pandang atau berlawanan pandang, sehingga satu sama lain saling curiga mencurigai, bahkan saling iri hati. Kalau hal ini terus berkembang, maka akhirnya bisa pecah perang saudara. Karena itu kita perlu mewaspadainya. Kita masing-masing memahami arti kata abdi. Kita semua adalah abdi negara. Oleh karena itu kita perlu menyadari tugas dan kewajiban masing-masing. Terlebih daripada itu, kita harus ingat bahwa selaku umat ciptaan Allah, kita dituntut agar mempunyai rasa pengabdian yang tinggi terhadap Tuhan. Bayangkan sahabat, Tuhan itu sebagai raja dan Anda sebagai abdi dalam kerajaannya. Kira-kira apa saja yang harus Anda lakukan? Tentu saja sahabat Iktus, kita harus melayani dia dengan baik, jujur, taat pada perintahnya, dan berusaha menyenangkan Tuhan yang kita layani itu. Sahabat, pengabdian kita kepada Tuhan juga harus dilandasi dengan kesucian, kerelaan, dan kesungguhan. Bahkan kita harus berani menderita untuk dia yang kita sembah itu. Nah, selamat beraktivitas sahabat Iktus. Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

good morning. The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari dan tentunya juga memberikan kekuatan, harapan baru untuk menghadapi tantangan. Wey. Mari semuanya kita jadikan hari ini kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan serta percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Jangan takut ya sahabat semuanya, sebab Tuhan menyertai, menopang dan memberikan kedamaian. Selamat pagi, good morning. Hari ini saya ucapkan juga selamat merayakan hari jadinya yang ke-479 untuk hari jadi kota Semarang. Ya, nah sahabat sekalian, kemarin sahabat-sahabat juga sudah mengikuti serangkaian acara untuk memperingati hari jadi kota Semarang ya. Tetap kita dukung, semakin maju, jaya, semakin hebat ya. Oke, morning blessing hari ini menemani sahabat semuanya bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto.

Ya, masih di Morning Blessing. Hari ini, hari Senin tepatnya, sudah masuk ya 4 Mei 2026. Kita lewati dengan hati yang tetap bersyukur ya, hari yang dijadikan Tuhan. Nah, sahabat sekalian, menikmati pagi hari ini dengan olahraga pagi. Ada juga yang sudah beraktivitas, sudah di tempat tugas masing-masing. Ya, bagaimana dengan perjalanan sahabat semuanya? Lancar ya. Sudah disiapkan dari pagi atau malam dengan barang-barang yang perlu dibawa, dan pagi-pagi sudah siap meluncur ke tempat tugas masing-masing ya, dengan perjalanan yang santai, lancar, sehingga sampai di tempat tugas tidak ada terlambat ya. Mari sahabat sekalian, hari ini penuh dengan anugerah baru, menikmati dengan hati yang bersyukur ya. Bangunlah dengan doa, karena hari yang dimulai bersama Tuhan itu akan penuh berkat ya. Sesaat lagi kembali lagi pujian manis untuk menyambut hari awal pekan ini ya. Oke, diucapkan selamat hari jadi Kota Semarang ya. Tepatnya 2 Mei kemarin banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Semangat terus untuk membangun Kota Semarang ya. Sesaat lagi kita akan segera terhubung bersama dengan

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, tentunya sahabat sudah menanti apa informasi yang akan dibagikan bersama dengan Dr. Yosep pagi hari ini ya. Silahkan, sahabat yang mau bertanya seputar info sehat dari Dr. Yosep ya. Kemarin begitu ya. Kemarin membahas tentang kolesterol, kemudian juga klinik obesitas, gangguan kecemasan. Ada juga yang pernah dibagikan buat sahabat semuanya itu tentang sekretom. Nah, sekarang boleh lagi yang pengin atau mau bertanya lebih lanjut, boleh silahkan ya di WhatsApp-nya 081-745-0596. Nah, sahabat bisa berkonsultasi atau bertanya, atau yang mau bertanya seputar penyakit diabetes mellitus. Nah, sahabat itu, karena ya kalau kita mendengarkan informasi bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Pantoloso Dr. Cipto, penyakit DM, diabetes mellitus, sebetulnya sudah ada 10 tahun yang lalu. Mungkin saat ini sahabat sudah berusia 60 begitu ya. Berarti sudah 10 tahun yang lalu sudah ada. Wah, berarti kita harus tetap waspada, berhati-hati. Nah, bila sahabat itu juga pengen berkonsultasi seputar penyakit diabetes mellitus, boleh nanti ya. Kita tunggu apa yang akan dibagikan bersama dengan Dr. Yosep pagi hari ini. Atau yang mau konsultasi lainnya, silahkan. Sahabat juga bisa buka Instagramnya Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipta, bisa dibuka loh, silahkan. Nah, ini dia nih sahabat itus ya. Tunggu sebentar nih ya. Banyak informasi yang dibagikan di sana nih. Oke, kita buka dulu Instagramnya. Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipta. Ya, Instagramnya Pantiwiloso_Dr. Cipta, bisa dibuka di sana ya. Banyak informasi yang dibagikan ya. Oke.

0: Ya, sahabat semuanya, pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosef ya. Gimana sahabat semua sudah siap ya, informasi apa akan dibagikan? Wah, silakan sahabat itu sih ya, yang mau bertanya seputar beberapa hal yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu ya, Senin yang lalu. Wah, banyak sekali ya. Kalau sahabat itu pengen bertanya boleh ya. Saya akan sapa terlebih dahulu, selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, baik dan sahabat itu semua.
0: Selamat bertemu lagi di awal pekan ini ya, Dok ya.
1: Iya, selamat. Betul, di bulan yang baru ini, bulan Mei.
0: Iya, sudah masuk di bulan Mei ya. Oke, sahabat semuanya sudah siap untuk mendengarkan informasi seputar kesehatan ya. Nah, juga informasi-informasi akan dibagikan seputar kegiatan di Rumah Sakit Panti Ulasan Dr. Cipto. Ada klinik obesitas, ada pemeriksaan, demikian juga pemeriksaan yang dibagikan lewat Instagram ya, nanti dibuka sendiri ya. Oke, Dok, bertemu lagi pagi hari ini, apa yang akan dibagikan untuk hari ini, Dok?
1: Baik, hari ini kita omong-omong tentang obesitas lagi ya, Mbak, karena banyak yang tanya-tanya lewat WA, lewat Instagram. Nah, mungkin kita terangkan lagi sekali lagi ya.
0: Oke.
1: Karena kadang-kadang untuk kita bisa mengerti itu gak bisa dengar sekali. Mungkin bisa dengar 2-3 baru orang itu bisa memahami gitu ya.
0: Oke.
1: Tentang baik. Si obesitas ini gitu.
0: Oke. Baik, sama itu kita akan siapkan fokus kita ya. Baik, Dok, silakan untuk pagi hari ini.
1: Ya. Baik, sahabat semua, jadi kita akan kembali membahas tentang kegemukan gitu ya, atau obesitas ya, atau kelebihan berat badan ya. Tapi sekarang ini tuh banyak juga dikatakan, karena kalau obesitas tuh kadang-kadang terlalu apa ya, mungkin terkutip kata-katanya kurang pas gitu ya, sehingga dianggap gangguan keseimbangan berat badan katanya gitu ya. Oh, kamu tuh gendut gembrot, nggak boleh gitu ya. Sekarang ini lebih ke gangguan keseimbangan berat badan ya. Nah, sahabat Iktus, kegemukan tuh ternyata nggak cuma di Indonesia ya, di Singapura, di Malaysia, di Thailand juga banyak angkanya ya, sahabat Iktus ya. Tapi yang masih agak kurus-kurus tuh di grupnya Vietnam, Kamboja tuh masih belum banyak ya, masih 10-12% ya. Tapi Malaysia 44%, Thailand 32, Singapura 30. Indonesia juga 30 gitu ya. Jadi kira-kira kalau ada ketemu 4 orang atau 3 orang, satu tuh udah dipastikan berat badannya berlebih itu, sahabat itu sih ya. Berlebih itu artinya BMI-nya tuh di atas 25 indeks massa tubuhnya ya. Nah, jadi sahabat itu semua memang beda-beda ya. Jadi kalau seumpama di tempat-tempat seperti di Flores gitu jumlahnya nggak banyak itu ya. Tapi kalau seperti di Jakarta gitu ya, wah, itu di beberapa tempat seperti di Medan itu jumlahnya tuh banyak gitu ya. Jadi sampai 35 ya. Tapi kalau di daerah NTT, NTB itu kurang dari 20% ya. Kalau di Semarang gimana? Semarang tuh antara 30-40% sahabat itu sih ya. Ya, jadi artinya kalau kita ketemu 3 orang kumpul-kumpul, satu tuh udah dipastikan mengalami keseimbangan berat badan tadi gitu ya. Nah, sahabat Iktus, memang kalau dibandingkan laki-laki dengan wanita ya, ternyata lebih banyak perempuan ternyata ya, yang berat badannya berlebih dibanding dengan laki-laki ya. Nah, kemudian sahabat Iktus, sekarang tuh semua organisasi kesehatan, baik dia Kanada, Amerika ya, Indonesia, udah mengatakan bahwa penyakit itu penyakit, gangguan keseimbangan berat badan itu ya, apa overweight itu dinyatakan sebagai penyakit dan masalah kesehatan ya. Oh, dulu tuh gemuk sehat, bagus ini ya, rezekinya banyak, sekarang tuh enggak, menjadi satu penyakit ya. Jadi sudah diberitahu bahwa ternyata kalau dibiar-biarkan itu nanti dia tuh akan berefek ke berbagai macam organ, yang nantinya itu bisa kena jantung, ginjal, kemudian stroke, hati itu ya. Dan kemudian tuh jadi nambah biaya ya, nambah angka kematian akibat tadi, jantung, stroke, hati, dan ginjal ya. Dan sekarang juga ada penyakit namanya itu kardiovaskuler renal metabolik. Jadi artinya gangguan tadinya hanya kelebihan berat badan, itu tuh akan merembet ke jantung, ke diabetes, ke stroke, ke ginjal ya. Dan di beberapa negara tambah ke hati karena terjadi pelemakan hati. Nah, sahabat Iktus, bahayanya si sel-sel lemak tadi ya. Sel lemak tadi itu nggak cuman dia diem aja besar besar ukuran, enggak. Ternyata ganggu ya, dia tuh mengeluarkan kayak mediator-mediator beracun, sahabat Iktus ya. Nah, mediator-mediator itu yang akan nanti membuat gampang kolesterol, gampang darah tinggi, gampang diabetes, gampang ginjalnya mulai rusak, gampang jantungnya juga mulai rusak. Jadi meremen kemana-mana ya, sahabat Iktus ya. Nah, sahabat Iktus, kalau untuk hubungan gula yang kemudian dengan hati ginjal tuh udah ada banyak sekali kajian-kajian ilmiah ya, tetap positif. Jadi dulu kan, ah kalau gemuk paling nanti kolesterol, nanti kena jantung. Ternyata enggak, bisa juga kena ginjal dan kena hati ya. Hatinya tuh lama-lama jadi mengecil, jadi sirosis hati itu ya. Nah sehingga sekarang ini udah mulai didengung-dengungkan kegemukan itu meremennya ke jantung, ke ginjal, diabetes, kemudian ke hati, dan ternyata membuat kita tuh jadi gak sehat gitu ya. Penyebab gara-gara itu. Nah, jadi sahabat itu sekarang ini kalau orang itu misalnya dia gemuk atau keseimbangan, ada stadiumnya 4 ya. Stadium 1 itu cuma gemuk aja. Cuman gemuk aja itu udah masuk ke dalam namanya tuh Edmonton stage 1 ya. Edmonton stage 1 itu berarti gemuk tapi dengan adanya lingkar perutnya laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80. Itu udah stage 1. Kalau udah keluar darah tinggi, udah stage 2 ya. Udah keluar diabetes, stage 2. Udah kena triglycerid, stage 2. Kalau sudah gejala mulai sesek gitu ya. Ada gampang kakinya bengkak, itu grade 3. Grade 3 itu udah mulai ada gejala-gejala mau jadi penyakit. Grade 4 tuh kalau beneran sudah terjadi penyakit jantung koroner, gejala stroke, lemah jantung, itu sudah masuk ke dalam grade 4 ya. Kalau ada gemuk kemudian tuh dia mulai ureumnya naik sedikit ya, itu udah masuk juga ke dalam stage 3. Tapi kalau udah melebihi daripada stage 3 daripada tadi ya, stage 3 kegemukan itu misalnya ginjalnya udah mulai terganggu ya. Nah, itu masuk ke dalam stage 4. Jadi sekarang ini mesti ada misalnya satu dia obesitas ya. Grade berapa? Grade 1. Stage berapa ya? Oh, udah ada hipertensi stage 2. Jadi udah ada itunya dia untuk diagnosa ya. Nah, kalau stage 1 ya, stage 1 tuh baru gemuk. Nah, ini paling gampang sebetulnya. Jadi segera harus merubah gaya hidup ya. Nah, boleh langsung mulai obat-obatan ya, stage 1 ini ya. Seperti itu. Kalau mulai ada gejala prediabetes, maka pilihannya adalah metformin ya. Kalau masuk ke stage 2 itu udah keluar triglycerid, hipertensi ya. Ginjalnya mulai bocor, itu udah mulai diobati. Kolesterol, triglyceridnya diobati, sama harus diturunkan juga berat badannya gitu ya. Itu. Kalau stage 3 tuh udah jadi penyakit ya. Udah jadi penyakit ya udah kita obati. Ya, stage 4 juga sama, udah jadi penyakit ya udah kita obati. Nah, sahabat Iktus, saat ini kita ketahui bahwa si kegemukan itu tuh benar-benar harus kita waspadai gitu ya. Karena diam-diam itu dia akan meningkatkan kolesterol, meningkatkan perlemakan hati, menyumbat di jantung, menyumbat di otak ya. Jadi harus benar-benar dicari sekarang. Kalau misalnya dia ada kegemukan, jangan, oh ini gemuk gitu ya. Enggak, dicari dulu. Diperiksa triglyceridnya, diperiksa USG hati, diperiksa kadar ginjalnya gitu ya. Karena itu udah menjadi penyakit yang kalau dibiarkan akan nambah parah gitu ya. Nah, sahabat itu semua, sekarang ini untuk penyakit daripada obesitas ini, sekarang ini kita mengarah kepada otak ya, karena di otak itu ternyata ada hormon-hormon yang mengatur kenyang dan hormon yang mengatur lapar itu ya. Nah, dan ada hormon-hormon tadi itu bisa menyebabkan kita itu namanya noise food. Noise food tuh barusan jam 10 udah mikir, siang kok aku pengen makan apa ya? Oh, pengen makan nasi rendang, nasi padang, pengen nasi goreng, nasi ruwet. Nah, itu tuh udah mengganggu gitu ya, dianggap bahwa itu tuh noise food itu yang kemudian nanti akan cepet-cepet begitu siang istirahat cari makanan. Nah, dari sebab itu, ternyata biang keroknya adalah hormon di otak yang saat ini tuh belum teratasi. Jadi kita sama ini kan olahraga, diet, ternyata nggak bisa itu tuh, hanya dua tok. Harus juga diperbaiki si hormon di otaknya itu ya. Hormon di otak itu ada namanya tuh ghrelin. Ghrelin tuh bikin lapar ya. Sama yang cepat kenyang, satunya GLP-1. Oleh sebab itu nanti kalau di klinik obesitas Rumah Sakit Tantri Rasa itu nanti akan disuntik pasien-pasien itu dengan obat GLP-1 reseptor. Sehingga dengan demikian akan cepat kenyang dan tidak mudah lapar ya. Nah, sahabat itu kemudian memang banyak penyebabnya ya. Ya, tapi yang paling penting itu bahwa makanan dan olahraga tuh nggak bisa hanya dua itu. Ternyata membutuhkan kita juga suatu pengobatan. Jadi harus tanda kutip, harus rame-rame pengobatannya ya. Harus ada olahraga, harus ada diet, sama diseimbangkan oleh hormonnya ya. Nah, sahabat ikhtus, untuk tadi kan karena dia satu penyakit, saat ini di Indonesia juga sudah ada namanya Pedoman Nasional Pelayanan Klinis, namanya PNPK, Tata Laksana Obesitas Dewasa. Jadi dari Kemenkes sendiri sudah dikeluarkan pedomannya. Artinya apa? Ini satu penyakit, pada pedoman nasional itu ya. Dan hampir sama dengan saya terangkan, jadi prinsipnya kita tuh kalau bisa BMI-nya 23. Tapi kalau 23 sampai 25 gimana? Namanya berat badan berlebih ya. Kalau 25 sampai 29,9 obesitas 1. Di atas 30 obesitas 2 ya. Nah, kemudian tadi saya katakan juga kalau dia udah tahu nanti obes 1 atau 2 harus staging berapa ya. Misalnya orang udah pernah gejala jantung ya udah staging 4 gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang diagnosa itu enggak cuman oh, kemudian berat badan, tapi juga harus ditambah dengan berapa, kelas berapa, dan staging berapa. Nah, sahabat ikhtus, untuk prinsipnya itu nanti tentunya bagaimana orang gemuk itu lemaknya kudu dihilangkan lah, prinsipnya seperti itu ya. Bagaimana lemaknya kudu hilang, sehingga lemak itu yang tadi mengeluarkan, tanda kutip, sitokin-sitokin beracun itu bisa nanti terjadi perbaikan. Nah, sahabat itu, apa sih bahayanya sih obesitas kalau dibiarkan, apa yang terjadi ya? Nah, pertama itu, yang pertama dia akan meningkatkan dulu gula ya. Gula, kalau gula dia kemudian menjadi diabetes. Terus ternyata kalau, tadi kan dikatakan kalau gemuk itu kelebihan lemak, kolesterol ya. Kalau udah gula, kolesterol temannya ketemu hipertensi. Jadi udah itu tiga itu. Jadi hipertensi itu berhubungan dengan itu juga, tentu dengan kegemukan. Jadi pasien-pasien di Panti Rasa ya, setelah diobati dengan obat semaglutide, kan turun ya, itu tensinya turun dengan sendirinya, gulanya turun dengan sendirinya gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara kegemukan dengan berat badan ya. Nah, sahabat itu kemudian juga berhubungan dengan asam urat ya. Banyak juga pasien itu dari kandungan dikirim, kandungan dia belum bisa punya anak karena pernah penyakit PCOS. Obatnya juga sama, harus turunkan berat badan. Ada juga datang ke bagian bedah dengan batu empedu. Nah, ternyata juga dari kegemukan. Ada yang ke bagian rematik, kakinya sakit, bengkak. Asam urat berhubungan juga dengan kegemukan. Ada yang ke bagian hati, ternyata perlemakan hati ya. Itu juga berhubungan dengan kegemukan. Jadi sahabat tiktus, demikian banyak organ terkena ya, bisa dari kandungan, jantung, otak, kemudian hipertensi. Kemudian ternyata beberapa penelitian menyatakan Semakin gemuk itu juga berhubungan dengan insiden terjadinya kanker ya. Nah, tapi yang setelah itu ada juga masalah karena mekanik. Mekanik tuh misalnya karena dia gemuk otomatis tidurnya ngorok, kakinya sakit, boyoknya sakit ya. Kalau asma karena paru-parunya udah bisa maksimum ya untuk mengembang jadi asma. Ada juga yang sering ngompol pipis ya karena tekanan perut yang tinggi menimbulkan cepat pipis. Ada juga yang menimbulkan GERD ya. Nah itu juga sama. Dan ternyata juga menimbulkan orangnya secara fisik gak bisa cak-cak gitu ya kalau gak gemukan ya. Nah apa cukup metabolik dan mechanical? Ternyata enggak, pengaruh juga ke emosi. Jadi orang yang gemuk itu seringkali karena gangguan sedih. Karena makan salah, gak makan salah gitu ya. Makan ya lapar, udah mencoba berkali-kali. Jadi orang yang kegemukan tuh jangan dikira mereka tuh gak mau kurus ya. Dalam hidupnya mereka tuh pasti pernah mencoba, tapi gagal. Karena tadi kita belum bisa mengatasi si hormon otak yang mengatur lapar dan kenyang ya. Nah, ternyata orang kegemukan juga sudah diteliti ya di Lancet tahun 2009, ternyata berhubungan juga dengan angka kematian ya. Jadi ternyata yang badannya gemuk itu lebih mudah ya. Jadi artinya tuh secara umur itu memang lebih pendek gitu ya. Nah, lebih pendek karena apa? Karena kan mudah kena penyakit, stroke, jantung, ginjal, rematik, nyeri boyok, terus abrek itu, ya tentu harapan hidupnya menurun dibandingkan orang-orang yang BMI-nya normal ya. Normal itu dengan mudah mencapai 70 ya. Tapi kalau BMI-nya itu berat ya, ternyata cuma 60%, jadi di atas 35, 60% yang bisa mencapai 70 tahun. Tapi kalau BMI-nya sampai 50 yang gemuk banget ya, hanya separohnya aja bisa mencapai umur 70. Jadi sudah sebelumnya udah kena penyakit diabetes, mungkin kena penyakit jantung ya. Nah sebab itu tadi ya berhubungan dengan angka harapan hidup ya. Nah jadi kesimpulannya itu ya Sobat Iktus bahwa si kegemukan itu tuh kelebihan daripada lemak ya. Dan ternyata berpengaruh tadi ke penyakit-penyakit ya. Tapi katanya kalau dihitung tuh penyakitnya sampai 200 tuh Sobat Iktus ya. Jadi hubungan misalnya dengan kankernya diuraikan, kanker payudara ya, kanker kolorektal itu sampai 200 berhubungannya. Seumpama kita biarkan terus ya, ada lambung mungkin dengan GERD, dispepsia ya, diabetes nanti juga berhubungan nanti dengan diabetes dan komplikasinya tentunya ya. Bisa koma, ketoasidosis dan sebagainya ya. Nah, sahabat itu kalau kita turunkan 5% aja, turun 5% aja, itu ya. Tensi dan gulanya tuh menjadi baik ya. Turun 10% itu tidak akan jadi diabetes gemuknya ya. Perlemakan hatinya sembuh, PCOS ya, infertilitasnya juga akan membaik sama kolesterolnya menjadi baik. Kalau 15% nyeri lututnya sembuh. Jadi banyak pasien nyeri lutut pengen operasi, pengen suntik. Nah, selama beratnya itu enggak turun ya bolak-balik suntik membaik sakit lagi ya. Nah, kemudian ngorok, kemudian GERD, ngompolan ya sama peradangan hati itu kalau turun 15% itu terjadi perbaikan. Ya, jadi obat-obat suntik sendi dan sebagainya kurang-kurangnya aja ya. Kalau sampai 15% itu ngurungi angka kematian, nurunkan resiko diabetes bahkan rata-rata kutip remisi. Jadi obatnya tuh nggak usah. Jadi ada sekitar 3 pasien di Panti Rasa itu tadinya minum obat diabetes, setelah ikut program berat badan sudah nggak minum obat. Cuma suntik aja gitu ya. Nah, jadi artinya itu yang benar-benar sudah terbukti itu adalah si gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, yaitu stroke ya, kemudian tersumbat di kaki, lutut sama hati. Itu benar-benar terjadi remisi, terjadi perbaikan ya. Nah, sahabat itu berarti sekarang bagaimana dong cara ngobatinya? Aku tahu nih, aku sekarang gemuk ya, udah mencoba berbagai macam diet. Ada intermittent fasting, ada diet keto, ya, diet OCD tetap aja. Nah, sekarang bagaimana pengen turun ya? Yang pertama itu memang harus motivasi ya, sahabat itu ya. Jadi kalau pasiennya aja nanti kontrol ya, nanti nggak datang gitu. Aduh, itu udah repot. Berarti udah kurang motivasinya ya. Jadi yang penting itu harus motivasi dulu. Dan memang dari America Heart Association ya, dikatakan memang tuh harus ketemu dokternya itu ya, di atas 14 kali dalam 6 bulan pengobatan. Jadi kira-kira mungkin pertama mungkin seminggu dulu, nanti kemudian sebulan ya. Jadi harus ketemu 16 kali sama tikus itu untuk ketemu. Karena apa? Karena nanti itu akan meningkatkan motivasi ya. Jadi sama tikus kalau aku capek seminggu sekali harus ke klinik, waduh itu berarti udah kurang. Berarti udah tidak semangat. Ini nggak boleh ya, harus bertekad dulu. Kalau nggak bertekad memang percuma. Oh disuruh disuruh oleh mamahnya, oh ya susah. Harus dia sendiri punya suatu keinginan ya. Ya mungkin secara gampangnya itu kenapa sih kamu harus kurus gitu ya? Aku kurus, aku nggak masalah sih gitu ya. Tapi mungkin kita lihat ini bapak anaknya kok masih umur 2 tahun ya, masih kecil. Apa bapak tuh udah mau sehat bisa nanti mendampingi anaknya gitu ya. Nah itu di kita ingatkan motivasinya ya. Bisa kalau orang udah punya motivasi, nah, mau mereka itu rutin ya. Yang paling gampang memang yang ini, aduh aku mau menikah Desember, nah, itu gampang. Karena udah punya tujuan ya, jadi yeah. orang itu punya tujuan dulu. Nah kemudian seperti itu ya, tentu setelah mereka siap, artinya mereka tuh kalau suruh kontrol harus siap. Jadi kalau kontrol yeah. datang kadang enggak, agak susah gitu ya. Nah cuman masalahnya itu kan goal kita tuh enggak pengen, oh pengen cantik, pengen kelihatan menarik, bukan. Sebenarnya kalau kami di sisi kedokteran tuh memperbaiki resiko tadi ya. Resiko ya. Stroke, resiko jantung. Sebenarnya kalau dokter tuh jangan sampai dia kena sakit sebenarnya seperti itu ya. Nah cantik ya. Sama langsing, lebih lincah juga boleh. Tapi dari segi kesehatan tuh kita gak mau terjadi suatu namanya tuh penurunan harapan hidup ya, nurun harapan hidupnya gitu ya. Nah sobat iktus, jadi yang pertama memang kalau mau tuh untuk pengobatan harus bertekad bulat dulu ya. Kalau nggak bertekad ya susah ya. Nah, kemudian kedua makanan ya. Makanan itu prinsipnya silakan apapun boleh lah. Yang penting mengalami defisit kalori. Jadi kalau kebutuhan 1.500 ya dibuat 1.000 lah. Nanti minus 500. Nah, dengan demikian dia jadi turun berat badannya ya. Dan kita kan nggak mau kalau turunnya itu yang turun adalah ikut otot ya. Jadi tolong harus makan protein. Jadi protein itu bebas. Ya. Ya. Jadi sampai 1,2 gram. Jadi 1,2 gram itu kemarin bayarin 60 ya. 60 itu berarti makan 60 gram. Kalau satu butir telur itu 7 gram. Berarti bayarin itu kudu makan kira-kira 8 telur sehari gitu. Kalau nggak mau makan daging ya. Tapi kalau makan daging, makan tahu, makan tempe, ya itu sudah cukup nanti ya. Nah, yang selanjutnya selain nanti makanan ya, yang penting itu makanannya tuh tolong makan protein, karena protein itu membuat pembakaran lemak. Yang kedua tuh jangan otot kita ikut turun ya. Nah jadi mulai makannya itu kacang-kacang ya, nanti daging tanpa lemak, daging merah, ikan, ayam, sayur, buah silakan bebas ya. Kalau minyak, kalau misalnya olive oil lebih bagus, tapi kalau aku minyak biasa boleh, cuman jangan bolak-balik dipakai terus, karena udah teroksidasi ya. Santan juga boleh, tapi sekali makan, jangan udah 5 kali diinget terus gitu ya, nanti itu kurang bagus ya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, tapi kalau kita dibuat kelaparan gak boleh, karena kalau dibuat kelaparan gak makan sama sekali, banyak pasien, dok, aku udah gak makan 3 hari loh dok, berat badannya gak turun, ternyata emang gak bisa, karena begitu kita gak makan, tubuh itu menyeting metabolismenya menjadi settingan metabolismenya nol. Jadi dia tuh walaupun kita tidur, apa tuh dihemat. Ada mode hemat gitu ya. Jadi kalau AC itu ada mode hemat listrik. Nah jadi gak boleh kita sampai namanya kelaparan, gak boleh. Tetap makan, utamakan protein ya. Nah, sahabat iktus, selanjutnya adalah obat ya. Okay. Nah untuk obat itu saat ini ada 3 jenis yang ada di Indonesia itu ya. 3 jenis yang ada di Indonesia itu adalah Nomor satu, obat yang jadul namanya Apisat ya. Obat jadul Apisat itu. Nah, cuman Apisat itu tuh banyak efek samping, kayak tensi tinggi, gak bisa tidur ya. Dan hanya boleh selama 3 bulan ya. Satunya juga nggak murah sih, tentu 25.000 minumnya ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah Orlistat. Nah, Orlistat itu adalah yang bisa menurunkan berat badan melalui BAB-nya tuh keluar minyak. Jadi kalau kita makan tempe goreng, tahu goreng, dia akan keluar ya. Tapi turunnya berapa persen? Kira-kira 3,8% turunnya. Kalau kita makan selama 6 bulan, turunnya 3,8%. Kalau 100 kilo itu turunnya 3,8 kilo ya. Kalau si obat-obatan yang di panti wirasa itu ya, kita pakai namanya si liraglutide, itu turunnya sampai 20%. Sama glutet maksudnya ya. Turunnya sampai 20% sahabat itu sih ya. Jadi artinya setahun itu dari 100 jadi 80. Tapi kalau Olistat dari 100 cuma turun 3,8 kilo. Jadi angkanya kok nggak banyak ya. Nah, kemudian ada juga obat yang tadi saya katakan sih obat yang namanya
0: Yang pertama.
1: dietilpropion ya, dietilpropion. Dietilpropion itu si yang namanya Apisat ya. Nah, Apisat juga turunnya nggak banyak sih. Turunnya sekitar 5% kira-kira sahabat itu sih ya. Ya sama setahun itu dari 100 turunnya ya 5 kilo gitu ya. Tapi kalau nanti dikeroyok sama obat lain, dicampuri bisa sampai 10% maksimum sama setahun gitu ya. Jadi dikeroyok itu dicampuri nanti sama obat-obat tertentu, bisa tambah metformin, topiramat ya. Jadi itu bisa 10% paling banyak. Cuman masalahnya kan di Indonesia tuh hanya cuma boleh 3 bulan. Karena banyak efek samping ya, ke hipertensi sebagainya. Tapi kalau kita pakai yang riraglut, yang si semaglutide, itu paling gampangnya paling gak beruntungnya tuh 16% mesti dapat gitu ya. Jadi dari 100 potong 16, kan lumayan banget ya. Nah, kalau 16% itu katakan 15% udah langsung si apa nyeri lutut sembuh, diabetesnya remisi, tensi kolesterol semua menjadi bagus ya. Nah, si semaglutide itu apa sih kelebihannya? Dia bekerja tadi ya, meningkatkan hormon GLP-1 di reseptor agonis, sehingga dengan meningkatnya hormon itu, maka hormon grelinnya turun ya. Dan kerja di lambung, lambungnya itu jadi lemot, cepat kenyang ya. Efek sampingnya apa? Itu mual, efek samping sampai itu ya. Cuman mual aja, tapi efek samping yang lain itu nggak ada ya. Nah, jadi sahabat itu untuk si kegemukan itu kesimpulan sebagai satu penyakit ya. Yang pertama orangnya kudu bertekad. Kedua orangnya harus diet ya. Dietnya itu dengan cara merestriksi makanan. Oh, ketiga harus aktivitas ya. Aktivitas ya paling gampang udahlah jalan yang dianjurkan kan 10.000 langkah ya. Tapi kalau gemuk banget tuh 10.000 udah 5.000 dulu ya boleh. 5.000 langkah gitu ya. Terus setelah itu kemudian baru pakai pengobatan. Jadi harus ada 4 pilar ya. Jadi satu pilarnya itu adalah motivasi, dua diet, tiga olahraga, empat obat ya. Aku maunya sih obat aja, tapi nggak punya motivasi ya nggak bisa. Aku maunya obat, motivasi, olahraga, makanya pengen makan manis-manis nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan si 4 obat tadi ya. Nah, sahabat itu nanti seumpama sahabat itu mau tinggal nanti ke klinik obesitas, nanti di sana sahabat itu akan ditimbang ya, diajarin cara makan dan diberi suntikan semaglutide. Harganya berapa? 390 ya. Mahal apa enggak ya? Cukup mahal sebenarnya. Cuma nanti sahabat itu kan bisa biasanya, aduh aku mesti sering-seringnya nge-grab, nge-go-food. Sekarang kan nggak usah, karena nggak udah nggak kenyang, udah nggak lapar ya. Makanya sekarang belinya telur, ayam seperti itu. Nah itu Mbak Eri seputar ya tentang obesitas ya. Nah semoga
0: gangguan keseimbangan
1: teman-teman sekalian jangan aku betul. Cuma aku nanti aja kelamaan. Eh sekarang aja jangan nanti nanti ya. Harus ya sekarang gitu ya. Oke kalau gitu.
0: Oke baik. Nah oke baik. Sama sekalian demikian penjelasan. Gangguan keseimbangan berat badan ya dok ya.
1: Betul ya.
0: Oke, nanti kita akan sambung lagi, kita jeda dulu ya dok ya. Nanti ya, baik, silahkan ya. Sahabat itu yang mau bertanya, boleh ya silahkan ya, kita akan nikmati dulu lagu ini.

0: Oke, kembali lagi terhubung bersama dengan Dr. Yosep ya. Hari ini tentang gangguan keseimbangan berat badan. Nah,
1: ya, betul.
0: Pertanyaannya apakah ya orang yang kelebihan berat badan itu apa namanya dok, istilahnya itu pasti ada gangguan di dalam tubuhnya, entah itu ada diabetes, kolesterol,
1: tekanan darah, ya.
0: Oke, okay. Baik ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: karena lemaknya kan berlebihan, ya.
0: Ya, lemak berlebihan, juga kolesterol berlebihan, bisa mengganggu jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, untuk suntikan semaglutid itu kan diberikan paling tidak 1 minggu 1 kali ya dok ya.
1: Betul ya. Nah,
0: 1 kali itu dengan ukuran yang pertama dok, berapa dok? Pertama kali misalnya saya ambil ya. Misalnya gitu ya, berapa ya. Itu dok?
1: Berarti 0,25 mbak. Pertama kali itu harus 0,25.
0: Nah, selanjutnya?
1: Terus, selanjutnya selama 4 kali, 4 kali itu naik level mbak, yaitu menjadi 0,5 miligram 4 kali. Nanti naik lagi level 3, 1 miligram 4 kali. Terus naik lagi 1,7 4 kali. Terus selanjutnya 2,4. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi misalnya kita enggak saklek, misalnya tuh orang itu di dosis 390 turun terus, ya udah tetap di 0,25. Tapi misalnya itu, aduh dok, udah mulai lapar, beratku udah melambat nih turunnya, udah suntik ke 9, dia harus naik ke yang 550.000 itu mbak.
0: Iya.
1: Terus ternyata aduh kok itu melambat ya, perlu naik 880. Nah itu memang sama ini sih yang paling tinggi masih 880.000. Jadi artinya sudah cukup di 1 miligram itu. Jadi 0,25, 0,5, 1 miligram.
0: Okay.
1: Sudah cukup bisa menahan lapar gitu mbak.
0: Oke. Okay. Kok lambat itu artinya
1: tadinya kan turun seminggu sekilo, seminggu sekilo. Tato ini seminggu naik ya, malah naik sahon gitu.
0: Oh, bisa ya.
1: Terus dia bilang dok lapar banget dok perutnya ini. Aku sering lapar lagi berarti kita naik dosis. Memang kalau dalam penelitiannya kita naikkan dosis sampai 2,4 miligram gitu loh Mbak Eri.
0: Oke, baik.
1: Memang dinaikkan.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Jadi tapi tetap melewati proses yang paling rendah ya 0,25 ya. Semua harus lewat itu dulu. Gitu ya, Dok. Oke. 1,5, 1,7 dan terakhir 2,4. Ini berlangsung 64 kali. Betul, Dok? 64 kali. Kurang lebih. Kalau untuk 14 kali, Dok. Halo. Ya. Halo. Putus ya, Dok. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Untuk seseorang yang mengalami obesitas yang cukup berat dengan kenaikan yang
1: ya mbak, soalnya nggak itu jelas Pak Eri.
0: Oh, baik. Jadi seseorang yang mengalami
1: soalnya
0: obesitas.
1: Jelas, ya.
0: Oke. Okay. Bentar.

0: Ya, kembali lagi di Morning Blessing ya. Baik dok, ini ada pertanyaan. Tanya sebenarnya triglyceride itu sebenarnya bagaimana? Dari kelebihan tepung-tepungan yang tidak bisa diolah di mana sampai muncul angka lebih dari normal. Efeknya apa saja dok? Dari ibu ya, oke.
1: Ini tentang, pertanyaan tentang triglyceride gitu ya?
0: Triglyceride, ya.
1: Iya. Nah, si triglyceride itu sekarang itu tuh Mbak tidak pengaruh, tidak terlalu bahaya itu Mbak. Beda dengan kolesterol gitu ya. Cuman kan kalau kita tuh makan lemak kan mesti diserap oleh tubuh ya. Nah, diserap oleh tubuh. Nah, serap itu nanti dalam bentuknya tuh pertama dalam bentuk triglyceride gitu ya. Nah, triglyceride itu kemudian disimpan di hati, disimpan di otot gitu ya. Nah, triglyceride itu tuh punya berbeda ya. Jadi dia tuh berfungsi menyimpan energi yang tidak terpakai. Jadi misalnya triglyceride itu kita makan berlebihan, makan disimpan dalam bentuk energi yang tidak terpakai itu dalam bentuk triglyceride gitu. Nah, tetap berbahaya, berbahaya ya untuk penyumbatan, pankreatitis ya. Dan kadang-kadang menjadi gejala awal terjadinya, kita tahu ini mau kegemukan, mau diabetes. Karena tujuannya menyimpan energi yang tidak dipakai. Bentuk lemaknya. Nah, kalau kolesterol, kolesterol itu membangun sel, memproduksi hormon ya. Nah, kolesterol itu tidak digunakan tubuh sebagai sumber energi. Dia sebagai perbaikan dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi tetap tapi asalnya adalah dari mana? Dari tepung-tepung ya, tepung-tepung, karbohidrat, asal dari situ gitu. Nah, sebab itu untuk menurunkan triglyceride tolong jangan banyak makan tepung, makan gula ya. Nasi putih kebanyakan gak boleh. Nah, terus kemudian lemak-lemaknya juga kalau bisa itu minyaknya minyak zaitun ya. Makanya banyak ikan, ayam, telur. Kalau telur tuh gak apa-apa karena dia untuk kolesterol membangun otak ya. Nah, jadi triglyceride itu lemak darah yang tujuannya itu adalah menyimpan energi yang tidak terpakai, bentuk-bentuk dalam lemak darah. Kalau kolesterol digunakan untuk bangun sel, bikin hormon seperti itu ya. Tapi bahaya nggak kalau tinggi? Bahaya. Ya kan berarti kebanyak menyimpan kelebihan, berarti kan
0: kelebihan yang tidak terpakai. Halo. Ya.
1: Tinggi terus, kalau tinggi terus ya berarti harus dikasih obat namanya fenofibrat ya. Tapi sebenarnya lebih bahayanya ke pankreatitis kalau dia. Ke pankreatitis sama ke cikal bakal jadi diabetes, jadi stroke, jadi jantung ya. Tetapi lebih bahaya LDL. Nomor banget yang bahaya banget tuh LDL. Yang paling bahaya nomor satu.
0: Kolesterol jahat ya dok?
1: Sehingga LDL itu yang kemarin saya ceritakan ada obat yang harganya 22 juta sekali suntik. Namanya inklisiran. Karena itu LDL-nya harus benar-benar diturunkan ya. Kalau ini juga penting tapi nggak terlalu bahaya. Tapi angka baiknya tetap harus diturunkan ya, seperti itu sih ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari karbohidrat dan lemak ya. Kalau ayam, ikan, enggak, karena seperti itu.
0: Iya.
1: Enggak naikkan.
0: Oke, kita undang lagi ya sahabat semuanya. Dok, saya penderita tensi tinggi tapi sudah minum obat amlodipin. Suatu hari saya makan malam tapi tidak apa ini? Tidak cuma sayuran saja tanpa protein. Paginya glieng. Nah, pertanyaannya glieng apa namanya? Sebentar.
1: Turun memang kayak, kalau makan kan kudu ada proteinnya ya,
0: nah,
1: enggak.
0: Itu mungkin karena
1: kalau
0: kurang
1: kan
0: ya,
1: nanti
0: dok.
1: cuman tenaga toh lah untuk membangun sel tubuh yang rusak pakai apa?
0: Iya.
1: Nanti nggak punya nggak punya bahan, nanti tubuhnya tetap rusak, nggak diperbaiki ya. Jadi harus pakai protein, ya telur, ya ikan, ya ayam, ya. Kalau misalnya pecel ya ada tahu tempe, telur ceplok lah satu tambahin. Jangan makanya kan makan tuh ada karbo, ada protein,
0: Iya.
1: ada mineral, sayur, buah, ya. Kalau bisa kasih susu, ya. Nah, tapi kalau ini makan kok cuma sayuran toh lah, berarti nggak ada Jadi makan karbohidrat murni. Nah, tadi kan kelebihan, kalau gitu nanti kelebihan tenaganya dirubah dalam bentuk triglycerid nanti. Triglycerid jadi naik nanti.
0: Oke, tetap harus seimbang ya, ada proteinnya.
1: Ya, seimbang. Jangan sampai, makanya misalnya tadi, walaupun nanti protein banyak ya, karbo sedikit aja tetap diberi. Sayur buah ya. Okay. Sayur buah itu termasuk grupnya karbo juga ya sebenarnya. Cuma diserapnya pelan-pelan dan banyak mengandung vitamin mineral.
0: Ya paling tidak kalau malam itu misalnya nggak pakai karbo, bisa makan telur satu.
1: Nah, iya.
0: Atau
1: kalau
0: ayam.
1: Kalau satu kurang gitu. Dua lah.
0: Oh, dua.
1: Dua itu 14 gram. Kalau satu 7 gram kurang ya.
0: Kurang ya. Ya. Jadi pagi pun akan merasakan seger ya.
1: Bener ya, kalau nggak makan ya jadi lemas ya.
0: Iya, betul. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan.

0: kemungkinan kekurangan antidiuretik hormon. Jadi kurang hormon. Harus ditambah obatnya namanya minirin. Minirin itu hormon untuk mengurangi kencing. Karena kan nggak ada infeksi, nggak ada gula. Nah, kok kencing terus? Nomor satu, dikasih dulu golongan tadi ya, golongan namanya itu ya untuk OAB ya, untuk overactive bladder, namanya Betmiga. Kalau nggak sembuh, tambah lagi dengan minirin. Jadi cek juga, aku nggak bisa tidur, kalau bisa tidur ya kencing terus. Berarti ditambah dengan obat tidur ya. Mungkin ada kecemasan, ya berarti tambahin. Tapi kalau tidur bisa, tapi terganggu pipis ya, berarti ditenangkan si kandung kencingnya.
1: Oke. Perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok, untuk lebih
0: karena
1: amannya.
0: Kan normal, gitu ya. Ya, kan normal berarti diobati itu aja. Overaktif daripada bladder ya. Dikasih Betmiga sehari 1x1 malam.
1: Oke. Okay. Baik, ini dok pertanyaan yang lanjut lagi tentang trigliserid ya. Tadi tersimpan di liver ya dok. Tadi disebutkan ya, bisa timbulkan hepatitis. Hepatitis tipe apa dok? Apakah termasuk penyakit kuning? Pertanyaan lanjutan dari yang menanyakan tentang trigliserid dok.
0: Bukan, kalau kuning itu karena hati. Jadi hepatitisnya namanya perlemakan hati. Jadi hepatitis disebabkan karena perlemakan hati.
1: Okay.
0: Bukan gara-gara itu, bukan gara-gara virus. Jadi kuning enggak, biasanya enggak kuning. Cuman tiba-tiba hatinya mengkeret bisa. Mengecil jadi sirosis hati. Tapi enggak kuning dia ya, cuman jadi mengecil, nanti jadi asites dan sebagainya. Jadi hepatitis disebabkan karena lemak di hati nempel, terjadi proses imunologi, nah, kemudian terjadi pengerutan daripada hati.
1: Oke. Baik Ibu, sudah ya. Baik, kita itu lagi tentang gangguan keseimbangan berat badan. Nah, sebetulnya orang yang kegemukan, mengalami kegemukan itu sudah terdeteksi sebetulnya ya dok ya, ada gangguan kolesterol yang pasti itu. Nah, untuk mengatasi selain dengan semaglutat, tentunya setelah kita mengadakan penyuntikan dari tingkat yang paling kecil 0,25, nah meskipun BMI-nya sangat tinggi, kemudian ada terjadi percepatan apa namanya dok, penurunan, apakah tetap bisa menggunakan yang 0,25 dok?
0: Kalau dia masih tetap turun terus 0,25.
1: Cocok,
0: turun. Tapi kalau satu saat, biasanya menurut regulasi guideline-nya itu 4 kali. 4 kali itu dianggap sudah mulai agak lapar, jadi tambah 0,5. Jadi ceritanya orang yang udah kaya itu dimiskinkan tuh gak mau gitu loh mbak. Orang udah kaya, jadi miskin ya gak mau. Dia kan berusaha caranya supaya tetap kaya gitu. Nah, tapi kan sebab itu kita naikkan lagi usaha kita dengan meningkatkan dosis.
1: Apakah bisa untuk berhenti misalnya di tengah-tengah sampai ke 0,5 sudah 4 kali ya? Tadi kan ya 0,25 4 kali, 0,5 4 kali misalnya ya dok ya. Kemudian sudah tercapai 15% atau 20% berhenti itu boleh nggak dok?
0: Kalau sudah tercapai ya berarti kita kurangi dosis. Berarti orangnya kan sudah mencapai turun dosis, mulai latihan untuk melepas. Karena dia kan sudah terbiasa dari otaknya makannya sedikit, cara makannya benar, olahraga, berarti udah dikurangi aja 2 minggu sekali, terus kita kurangi 3 minggu sekali, kemudian kita coba tanpa obat. Kalau udah mencapai.
1: Jadi artinya boleh tercapai, kemudian kan tadi otaknya sudah mulai nggak kepengen makan, turun lagi ke 25, 0,25 begitu dok?
0: Iya betul.
1: Oh baik.
0: Saya turunkan dosisnya gitu ya.
1: Iya. Tapi ya tapi harus tetap dengan pengawasan dokter kan gitu.
0: Betul. Mbak, ini satu lagu dulu ya Mbak. Nanti kita menyusul lagu dulu ya.
1: Oke. Baik, kita akan jeda lagi. Kita tunggu untuk sahabat semuanya mau bergabung. Oke.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Pantiuloso Dr. Cipto. Nah, sekarang dok, bagaimana caranya kalau mau ke klinik gangguan keseimbangan berat badan?
1: Ya, jadi pertama aku pengen berobat ya. Berarti apa? Berarti kan dia harus daftar dulu. Jadi Mbak Eri bisa
0: Dengan Mbak Selin dong.
1: memberikan nomor Mbak Selin. Nah, dari Mbak Selin itu, dari Mbak Selin itu nanti didaftarkan sehingga nanti tidak usah nunggu. Langsung masuk aja gitu ya, seperti itu. Langsung
0: Pokoknya
1: masuk gitu.
0: setelah sampai di rumah sakit sudah terhubung dengan Mbak Selin, meskipun sudah dicatat sama Mbak Selin, tinggal duduk aja ya, nunggu ya,
1: Iya,
0: begitu ya dok ya.
1: nanti langsung ke atas saya diperiksa, disuntik ya. Saya kirim flyernya ya, Mbak, ke
0: Ya,
1: Mbak Eri.
0: betul
1: Ya.
0: dok. Nah, jangan
1: Betul.
0: lupa sahabat sekalian yang membutuhkan nomor WhatsApp-nya Mbak Selin nanti akan saya berikan ya, karena lewat Mbak Selin itu cepat banget fast track gitu ya, jalur khusus. Jadi begitu
1: Betul.
0: sampai di rumah sakit ketemu, ditunggu, nanti Mbak Selin akan mengajak sahabat itu menuju ke kliniknya. Langsung ada tindakan. Enak banget nih pokoknya ya. Nah,
1: Ya,
0: silakan dok.
1: betul.
0: Silakan dok untuk berbagi pesan buat sahabat itu seputar gangguan keseimbangan berat badan.
1: Ya, jadi sahabat tiktus, saat ini gangguan keseimbangan berat badan itu udah menjadi penyakit ya. Jadi semua ada guideline pengobatannya. Karena kalau tidak jadi bom waktu, selain nanti jadi diabetes, hipertensi, ternyata juga menurunkan angka harapan hidup gitu ya. Lumayan itu kalau bisa sih ya jangan ya. Ya. Karena mungkin kita ya udahlah aku dipanggil Tuhan enggak apa-apa, tapi anak-anak, keluarga kita kan mungkin masih pengen kita bersama-sama ya. Itu. Nah, sahabat tiktus, jadi kegemukan tuh ingat bukan orangnya kurang disiplin, bukan ya. Orangnya malas, gak punya niat, kurang usaha, bukan. Karena di otaknya itu ada gangguan neurokimia otak. Itu pusat lapar dan pusat kenyangnya itu terganggu, sahabat tiktus ya. Nah, oleh sebab itu makanya nggak bisa turun-turun. Kalau nanti diet turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ternyata ada hormon otak yang berpengaruh. Tapi untungnya saat ini ada namanya itu GLP-1 reseptor agonis yang disebut dengan semaglutide. Dia itu menurunkan nafsu makan, kemudian kenyang terus ya, dan menurunkan metabolismenya juga ya. Jadi metabolismenya nggak metabolismenya tuh nggak jadi turun ya, tetap ditingkatkan, dan ternyata turunnya itu nggak kayak yoyo, dipertahankan ya. Kerjanya apa? Di lambung, kerjanya tuh di lambungnya cepat kenyang, sama di otak. Di otak juga jadi nggak pengen makan. Nah, penelitiannya itu, sahabat itu sih ya, semaglutide itu namanya penelitian step 1, ternyata dalam waktu 1,5 tahun ya, itu kalau yang disuntik itu sampai 16% turunnya ya. Tapi kalau nggak disuntik itu turun juga sih, tapi 2% ya. Dengan olahraga, dengan diet turun. Tapi kita bayangkan 1,5 tahun cuma 2% ya, tentu sedih ya. Nggak banyak, kalau 100 kilo cuma jadi 2. Tapi kalau pakai semaglutide itu 100 potong 16, jadi tinggal 84 ya. Dan cuma itu aja apa? Enggak, ternyata selain menurunkan berat badan, menurunkan resiko diabetes, menurunkan resiko jantung tersumbat, menurunkan resiko stroke ya. Jadi ternyata dia bisa menurunkan komplikasi-komplikasi tadi ya. Dan ternyata juga dari penelitiannya itu orangnya lebih seger. Jadi gak gampang capek, gampang nyeri boyok, energinya jadi naik lagi gitu ya. Nah, sebab itu alangkah baiknya itu bagi yang mengalami gangguan keseimbangan berat badan bisa berobat ya. Kita jangan sampai nanti, aduh nanti aja, udah sekarang aja, karena supaya kita bisa cepat diturunkan. Karena kalau semakin lama, semakin berat, semakin kita sulit dalam menurunkannya gitu ya. Seperti itu.
0: Iya, banyak yang sukses ya dok dengan klinik.
1: Ya, puji Tuhan, sama ini kok gak ada yang gagal tuh, gak ada.
0: Iya, dok ini
1: Sama ini
0: masih
1: puji Tuhan.
0: dok ini menyambung pertanyaan yang obat untuk anyang-anyangan itu bisa
1: Ya.
0: dibeli di luar dok?
1: Bisa tanpa resep,
0: Oh bisa.
1: Betmiga namanya.
0: Oh Betmiga.
1: Iya.
0: Betmiga ya,
1: Betmiga. Iya.
0: baik. Ibu
1: Iya.
0: bisa ya dibeli di luar apotek ya. Baik. Oke, untuk hari ini sudah semuanya. Dan jangan lupa untuk yang mau menanyakan nomor WhatsApp Pak Salim untuk pemeriksaan gangguan keseimbangan berat badan, atau dok kalau misalnya mau check up gitu lewat Pak Salim bisa dok untuk pendaftaran
1: bisa,
0: supaya
1: bisa.
0: Oh
1: Bisa.
0: bisa ya.
1: Kita
0: Oh
1: bahasin supaya fast track. Oh bisa
0: ya.
1: kolesterol, pengen bisa kunci perut, pengen bisa kunci jantung, pengen bisa treadmill, bisa gitu.
0: Oke, baik ya,
1: Iya.
0: nggak perlu ngantri ya. Baik dok,
1: Gak usah.
0: sampai.
1: Iya.
0: Oke, baik dok, terima kasih untuk hari ini yang sudah berbagi info sehatnya. Selamat berkarya
1: Ya,
0: dok.
1: sama-sama
0: Kembali
1: Mbak.
0: lagi
1: Iya.
0: kita bertemu lagi di Senin yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan berkati.
1: Ya, makasih.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini. Dan luar biasa pagi hari ini ya, Ragil bersama dengan narasumber yang begitu energi, Koh Erik. Pagi Koh Erik.
1: Pagi, shalom ya. Semuanya.
0: Ya, Koh Erik ini luar biasa ya, semangatnya itu luar biasa. Baik, sama itu sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini bersama dengan Koh Erik ya, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Perfect. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah. Dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Baik, seperti itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Satu title yang luar biasa, di mana ini titlenya adalah Ibu Cerdas Keuangan Beres. Wuh, keren. Seperti apa ini, Ko Arik, ya?
1: Oke, ya ini kita mau bahas dari sisi istri ya, atau ibu. Jadi memang biasanya itu kan dalam keluarga istri itu adalah menteri keuangan gitu ya ceritanya ya. Nah makanya ibu-ibu, istri ini juga harus membantu untuk mengelola gitu ya, mengelola keuangan. Nah poinnya yang ini yang saya mau apa menjadi pondasi buat kita semua. Menabung, menabur, menikmati itu bisa dimulai dari kapanpun. Jadi kita tidak harus tunggu sampai wah harus nominal tertentu dulu atau kaya dulu atau diberkati dulu gitu ya. Tapi ini bisa mulai dari kapanpun. Memang prinsipnya ada yang harus ditabur, ada yang harus dimakan. Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan dan dinikmati. Jadi jangan makan apa yang harus ditabur, jangan nabur apa yang harus dimakan. Ini prinsip dasarnya dulu ya. Jadi saya kasih pondasinya, mindsetnya supaya kita sama-sama punya mindset yang sama terlebih dahulu. Ini prinsipnya itu. Jadi kita harus bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Nah lalu yang pertama langkah praktisnya apa nih buat para ibu-ibu, para istri gitu ya. Apalagi yang mungkin single-single ini ya. Single income gitu ya, cuman suaminya yang bekerja, atau ini pun juga bisa dipraktekkan kalau misalkan double income, double streamline untuk income-nya ya, suami istri bekerja. Nah yang pertama itu catat, ya yang pertama itu catat dan memang bagi-bagi uangnya di pos-posan. Jadi bukan hanya sekedar diingat-ingat, ya jadi langkah pertama itu catat bukan sekedar diingat-ingat. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu tahu dulu nih. Uangnya itu lari kemana aja. Jadi memang awalnya kita harus tahu dulu nih budgeting gitu ya. Secara pos-posnya uangnya itu lari kemana aja. Nah cara praktisnya gimana? Ini setiap kali misalkan ini kebetulan awal bulan ya. Awal bulan ini mulai dicatat tulis gitu ya. Tulis total uang masuknya bisa dari income atau gaji atau salary. Atau dari usaha ya berdua suami istri, ada yang mungkin tiap akhir bulan tanggal 28 mungkin, atau yang mungkin tiap awal bulan tanggal 3, tanggal 5. Nah ini mulai nih mumpung masih fresh, baru ini baru tanggal 4 ya kan, itu langsung dipos-poskan ya, langsung ditulis, langsung dicatat. Nah langsung dibagi ke 3 pos dulu nih, 3 pos utama ya. Pos yang pertama itu kebutuhan wajib. Ya kebutuhan wajib itu biaya hidup gitulah ya, makan, listrik, sekolah. Nah ini kita harus atur bagi kurang lebih sekitar 60-70%. Lalu yang kedua, pos yang kedua adalah tabungan. Ya tabungan untuk kita isi dulu yang namanya emergency fund atau dana darurat. Ini bisa 10-20%. Lalu yang berikutnya, baru pos yang lifestyle atau yang fleksibel nih, itu juga sama kurang lebih 10-20%. Ya jadi bisa pakai buku tulis, bisa pakai notes di handphone atau pakai amplop. Ya jadi dulu saya pernah juga beli tools gitu ya yang ada pembaginya. Jadi mau per amplop boleh, atau yang dalamnya ada kayak binder gitu ya, ada pemisah-pemisah, saya tulis ini pos apa, jadi uang cashnya saya atur, saya pos-poskan per amplop atau per kategori bindernya itu. Nah tapi karena yang zaman sekarang itu sudah jarang sekali uang cash, pegang cash, ya kita pakai tools, memang pakai aplikasi ataupun pakai Excel biasa itu bisa ya. Jadi kuncinya apa, jangan tunggu sisa tapi langsung dibagi di awal, dari awal. Ya tentu saja kita sebagai orang Kristen tentu saja itu semua dipotong terlebih dahulu untuk perpuluhan minimal. Jadi memang kita harus punya mentalitas murah hati memberi. Ya perpuluhan itu adalah bottomnya, minimalnya. Jadi menurut iman masing-masing kerelaannya mau seberapa. Jadi memang bottomnya 10% ya kita potong dulu nih, kita persembahkan perpuluhan terlebih dahulu, baru setelahnya itu yang 90% kita kelola menjadi yang tadi 3 pos utama. Ya jadi sudah tahu total uang masuknya, lalu larinya kemana aja kita juga sudah tahu. Nah ini untuk yang pertama terlebih dahulu nih. Ya jadi catat, bukan sekedar diingat. Demikian nih Mas Ragil.
0: Baik-baik ya, tadi di satu informasi bahwa catat dulu, jangan diingat. Kalau diingat-ingat tuh nanti dengerin apa atau lihat apa lupa ya. Oke, sama itu sih. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu The Joker and the Queen dari Ed Sheeran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: aja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Pusul itu masih di program Excellent Business pagi hari ini dan kita lanjutkan lagi. Oh ini ada telepon. Teleponnya mau tanya atau apa ini coba ya. Halo. Halo. Halo. Terputus. Oke, okay, Kak. Dilanjutkan lagi Kak Arik.
1: Oke. Okay. Ya, poin yang kedua, tentu saja setelah tadi disisihkan karena kan ada sisihkan untuk nabung, itu yang kedua bangun dana darurat sedikit demi sedikit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya enggak panik kalau ada kejadian mendadak nih. Ya mendadak itu misalkan ya itulah ya kayak yang dulu kita sudah sampaikan mungkin ada yang bocor di rumah ya kan bocor ban servis mobil mungkin yang mendadak ya mogok atau apa bukan yang servis rutin ya itu targetnya kita mempunyai dana darurat apalagi kalau yang sudah berkeluarga itu minimal 6 kali biaya hidup 6 bulan. Ya 6 kali biaya hidup bulanan. Tapi kalau yang sudah punya anak bisa sampai 10 sampai 12 kali. Ya 10 sampai 12 kali biaya hidup bulanan, ya. Nah, cara mulainya gimana? Ya sisihkan. Makanya kembali lagi kalau kita enggak mulai dari sekarang tidak akan pernah terbangun dana daruratnya. Ya. Sisihkan mulai dari gimana caranya? Ya sisihkan aja mulai dari 10.000 atau 20.000 per hari. Jadi setiap hari kita pindahkan kantongnya gitu ya. Yeah. Kalau pakai uang cash, saya masih ingat zaman dulu gitu ya, kami memindahkan dari yang pos ini, pindahkan ke pos tabungan atau dana darurat. Jadi sisihkan 10.000, 20.000, atau 50.000 per hari ya. Yang penting yang realistis sama konsisten. Jadi jangan, wah saya pengennya kayak gini, tapi enggak sanggup gitu ya. Ya realistis saja, 10 ribu kita pindahkan, 20 ribu misalkan per hari. Nah, simpan di rekening yang terpisah atau yang tadi. Misalkan pakai binder atau amplop ya, yang terpisah pokoknya. Dah ini enggak boleh diutak-atik, kecuali ada dana, kecuali ada situasi darurat baru boleh dipakai. Ya. Tapi selama tidak ada yang darurat, tidak boleh dipakai. Nah itu ya, jadi simpan di rekening yang terpisah. Nah kalau yang sekarang memang tanpa uang cash ya kan kalau misalkan memang sudah tidak menyimpan uang cash pakainya ini cashless semua ya itu buka rekening terpisah. Jadi saya dengan istri pun juga masing-masing ada rekening sendiri-sendiri terpisah. Jadi tidak hanya satu rekening ya memang ada rekening utama yang buat keluar masuk. Tapi ada satu rekening yang khusus buat kita nembak untuk nabung. Gitu yeah. Ya tiap hari tiap apa kita sendiri yang konsisten menjaga kita sendiri supaya keuangannya stabil. Jadi kalau misalkan 20.000 per hari itu per bulan itu sudah 600.000.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya 600.000 per bulan. Ya kalau misalkan kita kalikan 12 itu sudah 7,2 juta loh.
0: Lumayan sudah.
1: Iya, jadi sudah paling tidak itu yang kemarin kita tema juga ya semakin kaya itu harus. Ini berarti sudah bertambah kaya 7,2 juta paling tidak. Yeah. Ya kan, itu untuk tabungan untuk kita ini. Ya kuncinya apa? Kecil itu tidak masalah. Ya kuncinya kecil tidak masalah. Yang penting rutin. Yeah. Jadi jangan sampai yang memberatkan. Ya, yang penting realistis saja. Kita realistis. Oh realistisnya sehari 10.000 ya sudah mulai dari 10.000. Oh realistisnya 20.000 ya sudah realistis. Tapi mulai. Yeah. Ada yang harus ditabur. Ada yang harus ditabung. Nah, nabur itu tidak harus tunggu kaya dulu atau nominal tertentu dulu. Bisa dimulai dari kapanpun. Menikmati pun juga sama. Jadi kita kadang, wah mengucap syukur dengan apa yang ada. Itu bisa dimulai kapan aja. Jadi kita prinsipnya sama seperti itu. Ya, jadi menabur, menabung, menikmati itu bisa dimulai dari kapan saja. Ya, tidak harus menunggu nominal tertentu, tapi bisa dimulai dari kapan saja. Ada benih yang harus ditabur, ada roti yang harus dimakan. Jadi jangan makan apa yang harus ditabur, jangan nabur apa yang harus dimakan gitu yeah. Ya. Jadi itu prinsipnya buat kita untuk mengelola. Karena kita harus menjadi hamba yang setia, yang baik dan setia untuk bisa mengelola. Ya supaya nanti Tuhan kita menganggap kita hambaku yang baik dan setia gitu ya. Baik sekali perbuatanmu. Nah ini kata baik sekali perbuatanmu itu ya ini kita bisa mengelola gitu.
0: Ini seperti anu ya, kok sudah dimulai kedisiplinan dari awal ya yang harus kita lakukan.
1: Betul.
0: Jadi enggak boleh dilanggar.
1: Betul. Ya kayak olahraga lah kembali ya. Lagi ya. Seperti itu.
0: Ya. Oke, sama itu sih ya, di mana tadi dikatakan bahwa harus disiplin sejak dini, dalam arti sejak sekarang kalau memang mau dipisahkan uang-uang yang harus dipakai untuk persiapan, untuk penabung, untuk nabung, untuk kebutuhan wajib itu juga harus ya, dan lifestyle juga sudah diatur. Oke, sama itu. Baik, sama itu sebelum kita lanjutnya lagi, kita dengarkan satu lagu yang hadir, sebuah lagu Bad Habit. Jangan mana, tetap stay tune 96.5 FM. Itu sebut Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.

0: Baik, itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi ya tentang
1: ibu cerdas.
0: Ya, ibu cerdas.
1: Keuangan beres.
0: Keuangan beres ini paling bagus ini. Oke, silakan, Pak.
1: Oke, setelah tadi sudah membangun dana darurat, tabungan dan lain-lain ya. Itu sambil berjalan tentu saja. Jadi bukan harus terkumpul dulu sampai 10 kali biaya bulanan, itu tidak. Tapi sambil itu jalan, menyisihkan tadi per hari gitu. Lalu yang nomor 3, prioritaskan proteksi sebelum investasi. Ya, jadi ini yang sering kali kita sebagai financial advisor, financial planner itu selalu tekankan. Jadi pondasinya itu harus kuat terlebih dahulu sebelum investasi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keuangan keluarga untuk tetap aman. Ya, untuk tetap aman. Jadi kita ini bukan mau ngejar untuk bangun kekayaan terlebih dahulu, tapi kita menjaga supaya tidak jatuh miskin. Ceritanya seperti itu. Nah, yang perlu duluan apa? Prioritaskan proteksi sebelum investasi. Yang perlu duluan, yang pertama tentu saja asuransi kesehatan. Ya, paling tidak BPJS. Biar tabungan tidak habis saat sakit atau terjadi resiko kecelakaan, misalkan seperti itu. Ya, lalu kalau misalkan memang ada budget lebih, proteksi meninggal atau asuransi jiwa untuk suami atau pencari nafkah. Kalau dua-duanya bekerja, pencari nafkah suami dan istri sama-sama bekerja, berarti dua-duanya juga perlu dilindungi sebagai proteksi income. Ya, jadi seringkali kita mendengar ya, kalau orang datang lahir tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Nah, bagi kami financial planner itu istilahnya kurang tepat, Mas Rakir.
0: Yeah.
1: Ya, jadi datang memang tidak membawa apa-apa, pulang itu membawa serta income-nya. Gitu ya. Jadi income-nya ikut hilang ketika kita dipanggil pulang, ya. Yeah. Meninggal itu ya membawa income-nya juga karena sudah tidak bekerja. Istilahnya seperti itu ya, pencari nafkahnya, tulang punggungnya tidak bekerja. Nah, baru setelah proteksi itu ada yang tadi minimal ada asuransi kesehatan, BPJS untuk sekeluarga dan asuransi jiwa untuk pencari nafkah. Baru setelah itu mulai investasi sederhana nih. Bisa reksadana, deposito, ya, emas gitu. Nah, itu baru mulai lari ke yang namanya investasi. Tetap harus ada investasi karena investasi itu untuk meleverage biar uang itu kerja untuk kita. Jadi bukan kita kerja untuk create money, make money terus, tapi memang uang itu beranak pinak juga gitu ya, lewat investasi. Uang yang bekerja untuk kita. Jadi kuncinya apa? Kuncinya jangan kejar untung terlebih dahulu, tapi amankan terlebih dahulu. Lebih baik aman dulu, baru kita kejar yang namanya keuntungan. Daripada kita kejar keuntungan, tapi amit-amit terjadi resiko, malah setiap keuntungan yang sudah kita peroleh malah jadi bocor.
0: Yeah.
1: Ya, jadi makanya memang prinsipnya apa? Prinsipnya ada dua skill yang harus kita kuasai. Kembali lagi saya ingatkan gitu ya. 99% orang Indonesia itu rekeningnya di bawah 100 juta tabungannya. Itu kenapa? Ya karena kurang dua skill ini. Ya, yang pertama untuk mengelola, skill untuk mengelola keuangan, financial plan. Lalu skill yang kedua itu skill untuk menambah income. Untuk leverage income-nya. Bukan hanya lewat investasi saja, tapi memang bisnis, usaha, side hustle yang kemarin kita sempat bahas juga. Ya, jadi ini kalau kita sudah tambah kaya, kita sudah menambah income, tapi kalau kita tidak punya hikmat, tidak punya skill untuk mengelola, ya akhirnya bocor juga. Maka dari itu pondasinya tetap caranya untuk mengelola itu punya skill tersendiri. Skill stay wealth gitu ya, skill untuk bisa tetap kaya.
0: Yeah.
1: Nah, lalu baru skill untuk nambah income. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya saya langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya kita harus catat, jangan cuman diingat. Itu yang pertama ya. Lalu kumpulkan dana darurat pelan-pelan. Lalu yang ketiga, lindungi terlebih dahulu, baru kembangkan. Ya, prioritaskan proteksi sebelum investasi. Jadi lindungi dulu, baru kembangkan. Nah, ini buat para ibu-ibu, para istri, ibu yang pintar, bukan yang paling hemat. Ya, tapi yang tahu cara mengatur dan menjaga keuangan keluarga. Ya, kalian itu

0: Luar biasa lah pokoknya istri-istri ini.
1: Ya, istri-istri itu hebat dan paling hebat. Baik, sahabat itu ya, ini kok diulang lagi deh kok untuk yang terakhir kali kok biar bisa diingat-ingat juga tentang apa tips-tipsnya tadi untuk kebutuhan wajibnya berapa, tabungan berapa, dan lifestyle-nya berapa itu kok.
0: Oh, yang itu ya, yang ya. Catat itu ya, nanti ya, bagi pos ya. Nah, itu untuk simpelnya, praktisnya itu 3 pos dulu aja supaya enggak terlalu bingung. 3 pos yang pertama, pos yang pertama itu kebutuhan wajib. Itu 60-70%. Ya, ini setelah perpuluhan ya, Mas. Setelah dipotong perpuluhan, kita mengembalikan perpuluhan. Kebutuhan wajibnya ya kurang lebih 60-70%. Itu untuk kebutuhan biaya hidup, makan, listrik, sekolah, ya macam-macam semuanya. Cicilan dan lain-lain itu harus masuk di area 70-80%. Nah, sisanya dari itu boleh diatur antara tabungan dan dana darurat 10-20%, lalu lifestyle atau fleksibel 10-20%. Kurang lebih seperti itu pembagiannya supaya simpel ya, kita ngomong simpel lebih dahulu, jadi jangan yang terlalu rumit, terlalu mendetail. Nah, kalau memang dirasa 70% itu masih kurang atau 80% masih kurang nih, income-nya itu 80% masih belum cukup dan lain-lain. Nah, itu baru kita minta hikmat Tuhan untuk side hustle, harus tambah income berarti kalau kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kita harus tahu dulu, makanya harus catat itu supaya tahu uangnya lari kemana. Jangan sampai bocor halus gitu ya. Nah, kalau dulu pengalaman saya ini memang bocor halusnya dimakan biasa saya. Jadi saya pikir, alah cuma segini makan lah, gak apa-apa. Sekali-sekalinya tiap hari gitu ya. Jadi 30 kali, 30 kali sebulan, terus sehari 3 kali bisa-bisa jadinya ya. Sekali-sekali karena memang makan itu kan kebutuhan wajib. Dan itu kalau tidak dicatat, itu bocor halus itu. Jadi ternyata dulu saya sempat dari biaya total yang kebutuhan wajib, itu porsi yang paling besar itu ternyata malah dimakan.
1: Okay.
0: Terlalu besar menurut saya, menurut kami waktu itu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau enggak dicatat kita enggak tahu, oh alah, oh iya ya ini kemarin makan ini, oh makan ini gitu. Waduh itu akhirnya kita posting. Posting itu dari kebutuhan yang tadi, kebutuhan wajib, kami breakdown lagi Mas Rakil. Jadi kalau mau lebih detailnya lagi nanti breakdown, uang sekolah sekian, untuk transport bensin sekian, untuk makan kita atur dulu dari awal bulan sekian. Gitu ya, cukup enggak cukup, kamu harus sekian dulu nih untuk kita memanfaatkan yaitu tadi income 70%. Pokoknya 70% kita atur budgetingnya, yang pasti tidak mungkin turun kan uang sekolah gitu kan. Kalau misalkan kayak makan itu kan sebenarnya kita bisa atur, mau makan di luar terus tiap hari atau beli di pasar, masak sendiri, itu sudah beda jauh. Karena saya mengalami sendiri, kami mengalami sendiri, itu beda jauh. Beda jauh sekali gitu ya, kalau kita beli di pasar terus masak sendiri dan lain-lain, jauh lebih irit, jauh lebih hemat. Ya, jadi mengencangkan ikat pinggangnya seperti itu, kalau memang belum ada tambahan side hustle, belum ada tambahan income, ya kita harus budgeting terlebih dahulu. Ya ini yang dikencengin. Nah kalau...
1: Apalagi kalau tadi masak-masakannya di rumah sudah nanam sayuran-sayuran ya kok.
0: Wah itu hidroponik sendiri ya di rumah ya.
1: Ya
0: itu boleh itu ya. Nah... Intinya seperti itu. Jadi kalau saya, pengalaman saya dulu tuh bocor alusnya di area makan, area perut lah kita. Sebut area perut ya, nanti anak minta apa beli, anak minta ini beli gitu ya. Nah mulai harus dibiasakan dan didisiplin. Karena kalau tidak seperti itu, kita mau naik income seberapapun tetap akan bocor, tetap akan kurang maksudnya. Kalau dengan kita sudah membiasakan, sudah mendisiplin diri kita untuk kita posting, kita naik income seberapapun, kita tidak akan langsung menaikkan lifestyle-nya kita. Karena sudah dibudget. Sudah dibudget terlebih dahulu.
1: Sudah tahu akan terjadi seperti apa.
0: Betul. Itu bulanan itu kan posting ya, pasti kurang lebih seperti itulah ya. Kita listrik satu bulan kurang lebih kita tahu sendiri berapa habisnya. Makan itu yang biasanya gak ingat karena gak dicatat. Makanya mau gak mau harus catat terlebih dahulu. Gitu ya, itu yang saya ini ya, pengalaman pribadi sih di area makan, di area perut. Seperti itu Mas.
1: Baik, seperti itu sih ya, tadi sudah dijabarkan begitu jelas sekali di mana Ibu Cerdas Keuangan Beres itu luar biasa sekali. Dan tentu saja dengan dilakukan yang lebih tertib, pandangan saya sih tidak akan kekurangan kekurangan uang ya.
0: Pasti justru berbuah di setiap musim. Nah,
1: berbuah
0: di karena setiap musim. Ada yang ini kan, ada yang ditabur. Berarti kita untuk next-nya pasti ada yang dituai. Nah, kembali lagi yang sudah kita tuai, tetap jangan lupa ada yang ditabur, ada bagian benih yang harus ditabur, ada roti yang harus dimakan. Gitu.
1: Baik, sampai itu di penghujung acara ini. Ya, Saragi Pamungkas.
0: Saya Ari Kurniawan Chandra.
1: Ya, mengucapkan terima kasih buat sahabat itu. Semoga apa yang kami informasikan di pagi hari ini bermanfaat buat seluruh sahabat itu. Dan saya doakan semua sahabat itu yang mendengarkan sehat, bahagia, dan rezekinya semakin lancar.
0: Amin.
1: Sampai jumpa di hari Senin depan.
0: Happy Monday semuanya. God bless you.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Integritas. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Seorang diaken dari gereja Baptis memiliki satu mobil tua yang lebih sering rusak daripada dapat digunakan, dan memutuskan untuk menjualnya selagi ia masih bisa mendapatkan sesuatu darinya. Ia memasang iklan di koran, menggambarkannya sebagai satu kendaraan yang dapat dipercaya dengan kilometer pemakaian yang rendah. Saat seorang calon pembeli menanggapi iklan itu, sang diaken membanggakannya, mengatakan kepada sang pembeli betapa bagusnya mobil itu dan betapa ia sangat sedih berpisah dengannya. Sang pembeli berkata, "Saya ingin membeli mobil Anda, tapi saya tidak dapat membayar Anda sampai awal bulan depan. Tapi Anda dapat mempercayai saya. Saya seorang majelis Presbyterian di gereja lokal kami, dan perkataan saya sebaik organisasi saya." Akhirnya kedua pria ini mencapai kata sepakat, dan sang majelis Presbyterian membawa mobil yang sebelumnya dimiliki oleh seorang diaken Baptis. Ketika ia tiba di rumah, istrinya bertanya, "Mana uangnya?" Sang suami menjawab, "Dia tidak dapat memberikan uangnya kepada kita sampai awal bulan depan. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita dapat mempercayainya. Ia adalah seorang majelis Presbyterian." Tapi kemudian dia bertanya, "Majelis Presbyterian itu apa sih?" Dan istrinya menjawab, "Kurang lebih sama dengan diaken Baptis." Kemudian sang suami berseru, "Kita ada dalam masalah besar." Chuck Swindoll berkata bahwa integritas semata-mata berarti melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Berarti menjaga perkataan Anda. Mengatakan yang sebenarnya tanpa hiasan atau berlebihan merupakan cerminan integritas. Kamus baru Webster untuk perguruan tinggi mengatakan bahwa integritas artinya menjadi orang yang tidak dapat disogok atau menjadi orang yang utuh, patuh terhadap kode nilai-nilai moral atau artistik, ketulusan, kejujuran, dan keterusterangan. Jika ada satu kelemahan yang mencolok dalam karakter moral manusia pada masa kini, adalah kurangnya integritas, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Daud berkata dalam kebingungannya bahwa semua manusia pembohong. Mazmur 116 ayat 11. Bila ia masih hidup saat ini, kata seorang pengamat biasa tentang apa yang sedang terjadi, maka ia bisa meluangkan waktunya dan mengatakannya. Salah satu alasan anak muda masa kini begitu sinis terhadap kehidupan adalah karena ketidakjujuran begitu lazim, sehingga mereka tidak mempercayai hampir segala sesuatu dan semua orang. Tapi apakah ada satu fondasi bagi kesinisan mereka? Tak diragukan lagi. Politisi berkata satu hal pada suatu kesempatan dan berbalik menegaskan pernyataan yang sangat bertentangan beberapa hari kemudian. Kejujuran, baik di publik maupun kehidupan pribadi, merupakan cerminan kurangnya integritas pada manusia saat kini. Ada beberapa watak moral yang membentuk struktur suatu masyarakat, dan ketika struktur itu secara perlahan terkoyak, maka hasil akhirnya adalah kebingungan moral dan disintegrasi sosial. Integritas merupakan bagian dari struktur itu, dan sayangnya membutuhkan perbaikan pada masa kini. Ada yang mengatakan manusia tetap dapat memiliki integritas tanpa keyakinan agama. Sekalipun saya mempertanyakan pemikiran itu, saya tahu benar bahwa individu yang percaya bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan memiliki kerangka kerja dan kode moral yang dengannya mereka hidup berdasarkan keyakinan yang alkitabiah, jauh lebih condong untuk percaya bahwa integritas itu penting dibandingkan dengan mereka yang berpikir bahwa mereka tidak perlu menjawab kepada siapapun dan tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kecurangan, kedangkalan, dan kepalsuan merupakan musuh integritas. Semuanya itu harus kita benci, berapapun harga yang harus dibayar. Saat tentara Korea Utara menangkap Jenderal William Dean dan ia diizinkan untuk menulis satu surat ke rumah, ia memilih untuk menulis kepada anak laki-lakinya dan di dalam surat itu ia berkata, "Bill, ingatlah bahwa integritas adalah hal yang paling penting. Biarlah itu selalu menjadi tujuanmu." Pertanyaannya, apakah Anda menjual mobil tua baru-baru ini? Bila ibu sang mekanik yang mengerjakan mobil Anda adalah orang yang membelinya, apakah Anda akan merasa malu? Apapun yang orang lain lakukan, integritas adalah suatu keyakinan yang dapat membuat perubahan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda membuat suatu perubahan, dunia kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Dan informasi kami sampaikan dari Suara Merdeka. Informasi yang pertama mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang untuk hari ini. Senin 4 Mei 2026 sebagian berawan, sebagian masih diguyur hujan ringan. Dikutip dari situs resmi BMKG cuaca Kota Semarang hari ini Senin 4 Mei 2026

Informasi selanjutnya, ex-santri di Pati bongkar dugaan penyimpangan ponpes, kerja tanpa upah hingga setor uang ke oknum kiai. Ex-santri di Pati bongkar dugaan penyimpangan ponpes telah mencuat kasus oknum kiai tersangka percabulan di pondok pesantren Dolo Kusumo. Selain dugaan pencabulan santriwati, muncul juga praktek kerja tanpa upah dan setoran uang yang diduga dilakukan kepada oknum kiai. Kasus ponpes Pati ini semakin ramai diperbincangkan karena jumlah korban santri tersebut mencapai puluhan orang. Dugaan penyimpangan di ponpes tersebut kini tidak hanya soal kasus asusila, tapi juga menyangkut eksploitasi tenaga dan ekonomi para santri. Ex-santri ponpes Pati mulai mengungkap fakta baru terkait praktek kerja tanpa upah hingga kewajiban setor uang ke kiai. Hal ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius di lingkungan pesantren. Situasi di sekitar lokasi pun memanas setelah warga mendatangi pondok pesantren dan rumah terduga pelaku. Mereka menyampaikan tuntutan agar proses hukum berjalan tegas dan transparan. Salah satu mantan pengikut, Sofi, mengaku pernah berada dalam lingkaran internal pondok selama bertahun-tahun. Ia menyebut adanya pengaruh kuat yang membuat para pengikut tidak berani menolak perintah. Menurutnya, aktivitas kerja dilakukan setiap hari tanpa imbalan yang jelas, bahkan para pengikut juga diminta menyerahkan uang kepada pihak tertentu di dalam pondok.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Bukan sekedar aksi ini pertarungan narasi di balik Hari Buruh 2026. Dari Jakarta kami informasikan peristiwa yang terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 tidak hanya menggambarkan aksi massa di jalanan, di balik keramaian demonstrasi muncul dinamika yang memperlihatkan bagaimana ruang publik menjadi arena perebutan pengaruh. Aksi buruh yang semestinya menjadi wadah aspirasi justru dibayangi oleh isu-isu yang mengarah pada gangguan stabilitas.

0: Sorotan publik pun bergeser dari tuntutan buruh di potensi konflik yang bisa muncul di tengah masa. Informasi mengenai dugaan penyusupan mengindikasikan bahwa tidak semua yang hadir memiliki tujuan yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa demonstrasi modern tidak hanya berlangsung secara fisik, tapi juga melibatkan strategi yang lebih kompleks. Peran media sosial menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran emosi dan persepsi di tengah masyarakat. Narasi yang beredar mampu membentuk suasana bahkan sebelum kejadian di lapangan benar-benar terjadi. Dalam situasi seperti ini, batas antara aspirasi murni dan provokasi menjadi semakin tipis. Temuan sejumlah barang dan uang menambah lapisan baru dalam memahami bagaimana massa dapat digerakkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan motif di balik mobilisasi kelompok tertentu. Di sisi lain, aparat keamanan menempatkan diri sebagai penjaga agar aksi tak berada dalam koridor hukum. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada?

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Senang sekali kita bisa menyapa sahabat Iktus lewat udara ya di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda yang akan menemani sahabat hingga pukul 11:30 dengan berbagi tips seputar keluarga, bagaimana mendampingi putra-putri kita. Pastikan sahabat tak bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Inilah pujian yang pertama membuka perjumpaan kita dan saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: jawab pun siapa. Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

Sahabat Iktus, di tengah kesibukan Anda di hari ini ya, di awal pekan saya akan berbagi tips bagaimana mendampingi putra-putri apalagi yang baru lahir gitu ya. Dan informasi ini tentunya bisa bermanfaat buat para ibu yang baru memiliki bayi ya, yang ditinjau oleh Dr. Nurul Fajriah dengan satu info, yaitu bagaimana perawatan bayi baru lahir sebelum pulang ke rumah. Sahabat Iktus, beberapa jam pertama pasca persalinan merupakan masa yang sangat penting ya bagi ibu dan bayi. Tenaga medis yang menangani persalinan harus memastikan bahwa bayi cukup sehat dan stabil untuk dibawa pulang ke rumah. Karena itulah mereka akan melakukan serangkaian perawatan bagi bayi yang baru lahir. Perawatan bagi bayi yang baru lahir bertujuan agar bayi itu berada dalam kondisi yang optimal sekaligus memberikan ketenangan untuk kedua orang tuanya sebelum pulang. Nah, tentunya kita harus lakukan beberapa hal ya agar tentunya lebih baik. Yang pertama, biasanya suster akan menyedot lendir ya ketika bayi baru lahir. Tenaga medis akan segera menggunakan alat pengisap khusus untuk menyedot keluar cairan dari mulut dan hidung bayi. Nah, tindakan ini bertujuan untuk membersihkan lendir dari cairan ketuban dari saluran nafas agar si kecil mampu bernafas sendiri. Nah, tubuh bayi juga akan dibersihkan dari sisa-sisa lendir yang menempel, kemudian dikeringkan menggunakan kain yang lembut. Bayi baru lahir tidak mampu mengendalikan suhu tubuhnya dengan baik, jadi sangat penting untuk memastikan bayi tetap hangat dan kering. Kemudian yang kedua, tes Apgar. Nah, tes Apgar ini dilakukan untuk menilai keadaan bayi pada menit pertama dan menit kelima setelah tali pusat dipotong. Kriteria penilaian dalam skor Apgar ini terdiri dari warna kulit, detak jantung, refleks gerak, kemudian aktivitas otot, dan pernafasan. Nilai ini berkisar dari 0 sampai 10. Bayi yang peroleh nilai di atas 7 umumnya dianggap sehat. Sebagian besar bayi yang sehat mendapatkan nilai 8 atau 9. Nah, dokter atau perawat itu akan memperlihatkan bayi Anda untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Selanjutnya, dokter akan melakukan perawatan lanjutan untuk bayi baru lahir. Akan tetapi, bila bayi Anda memiliki skor Apgar yang rendah, dokter akan mencari tahu penyebabnya dengan melakukan pengujian lebih lanjut sebelum membawanya kepada Anda. Lalu berikutnya adalah menimbang dan mengukur panjang bayi. Nah, tenaga medis ini akan menimbang berat badan bayi kurang dari setengah jam setelah dilahirkan. Kenapa ini dilakukan? Guna mencegah pengukuran yang tidak tepat akibat penguapan cairan pada tubuh bayi yang terjadi karena perubahan suhu. Berbeda dengan pengukuran berat badan lahir yang harus dilakukan segera. Pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala justru tidak harus dilakukan pada saat itu juga. Tenaga medis mungkin mengukur tinggi badan dan lingkar kepala bayi beberapa jam kemudian. Kemudian berikutnya adalah inisiasi menyusu dini. Setelah memastikan bayi baik-baik saja, proses selanjutnya adalah inisiasi menyusu dini atau IMD ya, yakni pemberian ASI dalam 30 menit sampai 1 jam setelah bayi lahir. Proses ini dilakukan dengan meletakkan bayi pada dada ibu. Nah, sahabat itu, si kecil itu akan dibiarkan dalam keadaan telanjang sehingga terjadi interaksi dari kulit ke kulit ya, skin to skin contact. Nah, kemudian bayi akan dibiarkan nih mencari sendiri saat mendekati puting susu ibu agar ia bisa menyusu untuk pertama kalinya. Nah, sahabat dianjurkan untuk tidak membantu dan sengaja mendorong bayi mendekati puting. Biarkan keseluruhan proses interaksi antara ibu dan bayi baru lahir ini berjalan alami. IMD akan berlangsung selama bayi masih mengisap puting ibu dan akan selesai sendiri setelah bayi melepaskan isapan dari puting ibu, seperti itu. Nah, nanti kita akan bagikan juga tahapan-tahapan berikutnya setelah kita akan simak lagu berikut ini, masih di Happy Family bersama 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: memberikan yang terbaik untuk anak adalah ibu memberikan air susu ibu sejak bayi baru lahir sampai 6 bulan atau memberikan ASI secara eksklusif. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Perawatan bayi sebelum pulang ke rumah ya. Selain tadi yang pertama yang dilakukan para tenaga medis atau perawat ya, yang pertama tadi sedot lendir, tes Apgar-nya, kemudian juga menimbang dan mengukur panjang bayi, inisiasi menyusui dini. Lalu berikutnya adalah rawat gabung. Nah, rawat gabung adalah metode perawatan dengan membiarkan ibu dan bayinya terus-menerus bersama di dalam satu ruangan. Nah, perawatan ini mendukung IMD karena diketahui dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, rawat gabung juga bisa membantu membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Makin banyak waktu ibu bersama bayinya, makin cepat pula keduanya dapat saling mengenal. Nah, dengan cara ini bayi mendapatkan ASI eksklusif dengan lebih optimal dan ibu bisa lebih siap untuk merawat bayi di rumah. Nah, kriteria dan syarat rawat gabung itu ada beberapa. Ya, tidak semua bayi baru lahir boleh menjalani rawat gabung. Ada beberapa kriteria dan syarat yang perlu diperhatikan adalah bayi normal dan tidak memiliki cacat bawaan. Nilai Apgar-nya pada menit kelima lebih dari 7, lalu berat badannya antara 2,5 sampai 4.000 gram ya. 2.500 sampai 4.000 gram. Usia kehamilan itu 37 sampai 42 minggu. Lalu keadaan bayinya stabil dan ibunya sehat ya. Itu persyaratan untuk bisa rawat gabung. Langkah berikutnya adalah yang keenam yang dilakukan para medis adalah mengoleskan salep mata. Nah, bayi biasanya akan diberikan salep mata antibiotik untuk mencegah infeksi mata dari jalan lahir. Prosedur ini umumnya dapat ditunda sampai 1 jam sehingga sahabat punya kesempatan untuk menyusui terlebih dahulu. Dahulu salep mata yang digunakan itu mengandung zat perak nitrat. Sayangnya jenis salep mata dengan kandungan senyawa tersebut justru membuat mata bayi panas. Nah, sebagai gantinya dokter menggunakan eritromisin yang jauh lebih aman dibandingkan perak nitrat. Meski untuk mencegah terjadinya infeksi dari jalan lahir, prosedur ini juga dapat dilakukan pada bayi yang lahir melalui operasi sesar. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan vitamin K1 dan vaksin hepatitis B. Sistem pembekuan darah bayi baru lahir itu masih belum sempurna. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko si kecil mengalami perdarahan setelah dilahirkan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, semua bayi baru lahir itu akan diberikan suntikan vitamin K1, terutama yang lahir dengan berat badan rendah. Umumnya, tindakan ini diberikan setelah IMD atau sebelum bayi mendapatkan imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B pertama diberikan segera setelah bayi lahir dan sebelum berumur 24 jam. Selanjutnya, vaksin ini akan diberikan kembali pada bayi berumur 2, kemudian 3 dan 4 bulan. Kemudian langkah berikutnya adalah memandikan bayi. Nah, sahabat, setelah suhu tubuh si kecil stabil setidaknya selama beberapa jam, perawat dapat memandikan bayi Anda menggunakan air hangat suam-suam kuku. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri merekomendasikan untuk menunda mandi pertama bayi hingga 24 jam setelah lahir. Perawatan bayi baru lahir ini bisa memakan waktu sedikit agak lama karena bekas lapisan lemak yang menempel pada kulit bayi biasanya sulit untuk dibersihkan. Setelah tubuhnya bersih, selanjutnya bayi akan dikeringkan dan dipakaikan pakaian dan dibedong agar tubuhnya tetap hangat. Yang terakhir, sahabat, melakukan cap telapak kaki. Nah, sebelum si kecil keluar dari ruangan bersalin, perawat akan melakukan cap telapak kaki sebagai identitas bayi. Ini dilakukan agar bayi Anda tidak tertukar ya dengan bayi lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan tinta khusus yang aman untuk kulit bayi.
Sebagian besar rumah sakit dan klinik bersalin itu akan membuat dua salinan cap telapak kaki. Satu untuk arsip rumah sakit dan yang lainnya untuk dokumen pribadi keluarga. Berbagai perawatan bayi baru lahir tadi merupakan upaya guna memastikan keamanan dan kenyamanan bayi baru lahir sebelum pulang ke rumah. Apabila sahabat memiliki pertanyaan lebih lanjut, bicarakan secara langsung dengan dokter atau perawat yang menangani Anda di rumah sakit. Nah itu sahabat, info yang kami bagikan berkenaan dengan perawatan bayi baru lahir sebelum pulang ke rumah yang ditinjau dokter Nul Fajriah ya. Semoga bisa menambah wawasan buat para ibu nih yang sebentar lagi mau melahirkan mungkin atau sebentar lagi pengen punya anak dan lain sebagainya. Baik sahabat Iktus, kembali kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Waktunya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera jelang acara firman untuk Anda bersama GKMI Sola Gracia yang disampaikan Pendeta Yulianto. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

Salam sahabat Iktis yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur untuk kasih dan anugerahnya, boleh memberkati dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan saya yakin dan percaya hari ini semua sahabat Iktis dimanapun berada dalam keadaan sehat, sukacita, berkat Tuhan limpah, dan bahkan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Sahabat Iktis yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat ada sebuah karya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami sampai detik ini melihat begitu besarnya kebaikan Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan membukakan jalan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa membawa kebaikan atas hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap karya-karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan pada hari ini kami akan boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan biarlah kiranya hamba-Mu Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah seluruh sahabat Iktis dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin dibangun untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami dapat melampaui sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya apapun yang menjadi bagian pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti akan apa yang menjadi pesan Tuhan. Haleluya. Amin.

Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu hal yang sungguh sangat menarik, yaitu tentang mujizat perkawinan di Kana, yang terambil di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Berkata demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada belayan-belayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tembayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempat-tempat tembayan-tembayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya, dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang sering kita mengerti begitu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini menjadi sebuah mukjizat yang sangat luar biasa bagi sebuah pergumulan, bagi seseorang yang memiliki pesta. Kita tahu bahwa di saat ada sesuatu masalah dalam sebuah pesta, menjadi sesuatu yang sangat-sangat membekas bagi orang yang memiliki pesta tersebut. Nah, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kata mukjizat dalam bahasa Indonesia itu adalah tanda. Kalau kita melihat di sekitar kita, maka kita akan selalu menemukan banyak tanda-tanda. Misalnya petunjuk arah, ada tikungan tajam dengan lengkungan, dan bagaimana menjadi sebuah petunjuk arah untuk supaya kita berhati-hati, ataupun belok ke kanan, belok ke kiri, ataupun ada sesuatu yang menjadi bagian untuk sesuatu yang belum menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Bahkan di beberapa tempat kita bisa menemukan tanda-tanda yang aneh-aneh dan serta lucu-lucu yang dibuat gitu ya, supaya itu menjadi sebuah perhatian yang saksama bagi kita semuanya. Dan kalau kita menemukan satu tanda, maka itu selalu akan menunjuk kepada sesuatu. Demikian juga apa yang dilakukan Yesus, semua ada maknanya dari sebuah mujizat, dan bukan hanya sekedar mujizat. Kalau kita melihat ada sebuah ayat yang berkata di dalam Yohanes 20 ayat 31 berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus dicatat dalam firman Tuhan, dan tentunya itu menjadi sesuatu tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tujuannya bukan untuk menerima mujizat, tetapi dengan maksud supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan melalui iman kita kepadanya, maka kita akan memperoleh hidup. Dan hidup yang dimaksud di sini menjadi sebuah kehidupan yang berbicara hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata mujizat yang dilakukan dalam sebuah peristiwa yang kita bisa lihat menjadi sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan Yohanes dalam Yohanes 21 ayat 25 mencatat demikian. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Serak, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ternyata mujizat yang dilakukan sangat banyak sekali. Namun yang dicatat hanya beberapa yang kita bisa lihat dan kita bisa baca untuk menunjukkan sebuah hal yang dimana ada sebuah rencana kesempurnaan daripada penebusan Yesus Kristus melalui Yesus Tuhan kita. Peristiwa mujizat di Kana menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Saat kita mempelajari tentang peristiwa ini yang dilakukan oleh Yesus, yang menjadi sesuatu yang sangat
punya nilai, maka kita akan selalu melihat ada sesuatu yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama adalah situasinya atau kondisinya. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan kedua, di dalam Yohanes pasal yang kedua, berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Kalau ada pesta perkawinan pada zaman Yahudi, maka itu bukan hanya pesta keluarga, tetapi juga pestanya satu komunitas besar. Dan pestanya juga bisa berlangsung 1, 2, 3 hari ataupun lebih daripada itu. Karena setiap pesta persiapannya paling tidak lebih daripada hal yang bisa 1 tahun ataupun membutuhkan sebuah biaya yang sangat besar. Dalam Yohanes 2 ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini adalah sesuatu aib dalam sebuah peristiwa pesta perkawinan. Kehabisan anggur, sebab anggur berbicara tentang perkenanan dan berkat Tuhan. Ini bisa menjadi masalah karena bisa merusak reputasi dalam keluarga tersebut. Dan biasanya yang mengetahui situasi tersebut itu hanya orang-orang dalam saja. Dan kebetulan ibu Yesus juga termasuk di dalamnya. Namun ada sesuatu yang luar biasa dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Waktu itu oleh inspirasi Roh Kudus, maka Maria melihat bahwa itu adalah waktunya di mana Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa dari anak seorang tukang kayu dan mulai masuk dalam pelayanannya sebagai anak Allah yang hidup, yaitu Sang Mesias. Wow, gitu ya. Menjadi sesuatu peristiwa yang kita gak bisa mengerti sampai seorang ibu berkata demikian. Kok bisa tahu, gitu ya, sahabat Kristus yang dikasih Tuhan. Tetapi ini menjadi sesuatu yang dimana waktu yang diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga Maria berkata demikian. Dan Yesus berkata, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi sungguh menarik. Di sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan atau memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Maria mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita sebagaimana orang-orang yang percaya melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan. Berapa banyak di antara kita kalau kita berdoa memaksa dan melakukan apa yang kita mau? Bahkan kita sering menyuap Tuhan dengan berpuasa mungkin, ataupun melakukan sesuatu tujuan-tujuan supaya doa kita dijawab. Apakah mungkin Tuhan berbicara kepada kita tapi belum kita lakukan karena kita mungkin ngotot kepada Tuhan, padahal Tuhan menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian yang menurut Tuhan itu yang harus dilakukan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melakukan proyek ketaatan agar Tuhan menjawab doa kita, padahal kenyataannya kita lebih peduli dengan agenda kita sendiri daripada taat kepada Tuhan. Dan kita perlu jujur untuk menjawab, apakah kita memakai Tuhan untuk hidup kita atau Tuhan memimpin hidup kita. Sering kita berpikir bahwa ketaatan adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk membayar harga, untuk mendapatkan mujizat. Ketika kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang sudah melakukan banyak kebaikan untuk kita, maka ketaatan bukanlah sesuatu yang susah. Karena kita bisa melihat apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya mau sampaikan, ketika kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang sudah melakukan banyak kebaikan untuk kita, maka ketaatan bukanlah sesuatu yang susah. Karena kita bisa melihat apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ketaatan bukanlah sesuatu yang kita harus membayar harga, karena Yesus yang sudah membayar harganya untuk menunjukkan kasih kepada kita. Jadi kalau kita taat, itu adalah sesuatu hal yang wajar untuk kita lakukan, yaitu untuk menghidupi iman, untuk supaya iman kita bertumbuh. Dan ketaatan adalah sebuah respon yang logis, yang lumrah sebagaimana orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dan menghidupi anugerahnya. Dan kalau kita melihat di sini betapa luar biasanya pelayan-pelayan itu melakukan apa yang menjadi perkataan Yesus.
Yohanes 2 ayat 6 berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuk. 6 tempayan di sini adalah tempayan yang terbuat bukan dari tanah liat, namun dari bongkahan batu besar yang sangat besar, yang bisa diisi dengan banyak sekali air dan sangat mahal harganya. Mengapa tuan rumah yang mengadakan pesta ini menggunakan 6 tempayan yang sangat mahal untuk pembasuhan? Kalau kita melihat di sini, ada banyak beberapa para ahli Alkitab menyimpulkan bahwa keluarga yang menyelenggarakan perkawinan ini memang sengaja menyiapkan ini untuk memberikan kesan kemewahan, kesan kemegahan kepada perkawinan anak-anak mereka. Yaitu mereka mau membuat para tamu terkesan, terkesima, dan ada kemungkinan juga pada waktu pesta mereka kehabisan anggur, yaitu karena kurang perhitungan, sehingga dananya habis hanya untuk membeli 6 tempayan batu itu. Hal ini juga bisa menjadi bahan perenungan bagi kita, yaitu berapa banyak kita yang sering membuat keputusan yang salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam hidup kita. Sering gila kita merencanakan sesuatu dengan emosi kita, keputusan kita, yang salah memberikan sebuah keputusan-keputusan yang karena apa yang menjadi kemauan kita, dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan hidup kita. Seringkali kita menghabis keputusan yang salah karena kebodohan kita atau kesombongan kita, sehingga hubungan hancur, bisnis rusak, keluarga berantakan. Namun waktu Yesus datang, maka ia membuat air menjadi anggur. Yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi aib keluarga karena kesombongan, karena menjadi sesuatu hal yang menjadi keputusan untuk menunjukkan kemewahan, tapi karena kebaikan Tuhan, semuanya itu diubahkan. Di sini kita dapat belajar bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi di dalam hidup kita yang selalu besar, yang tidak dapat ditebus oleh Yesus. Mungkin kita membuat kesalahan dalam membuat keputusan, entah itu membuat sesuatu anggaran keuangan, ataupun hubungan, atau dalam sebuah gaya hidup kita. Kita membuat keputusan-keputusan yang didorong oleh, bukan oleh firman Tuhan atau oleh Roh Kudus, tetapi oleh keinginan kita. Entah itu karena kita pamer, kita gengsi, ataupun kesombongan kita. Namun Tuhan tidak peduli, tetap peduli. Dan melalui mukjizat ini, maka Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu parah, tidak ada dosa yang terlalu besar, dan tidak ada kegagalan terlalu fatal yang Tuhan tidak dapat tebus dan pulihkan hidup kita. Maka inilah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan ingin berkarya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun kita kadang-kadang membuat sebuah keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Namun kebaikannya tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan sahabat Titus dimanapun berada. Yang kedua adalah mukjizatnya. Ayat 7-10 berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil dan memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setiap orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, maka yang diberikan Tuhan adalah anggur yang terbaik. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, maka yang diberikan Tuhan adalah anggur yang terbaik. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh pelayan itu. Di saat mereka sudah mengisi dan mereka mengetahuinya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoknya itu mengetahui, dan ia memanggil laki-laki itu dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tapi kita bisa melihat Yesus mengubah air menjadi anggur, maka yang diberikan adalah anggur yang terbaik. Manusia bisa saja melakukan sesuatu yang kurang baik, tapi Yesus tetap melakukan yang terbaik. Ini berbicara bagi kita yang berada dalam Kristus, maka seiring perjalanan waktu kita,
semakin kita mengecap manisnya kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali saat kita mendengar tentang kasih dan kebaikan Tuhan, maka kita selalu berkonotasi kasih Tuhan yang memelihara kita secara jasmani, dan mungkin dan kita berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu dalam hal materi. Maka kita, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita membatasi akan segala kebaikan Tuhan. Lalu apa makna dari kasih dan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya kalau kita hanya melihat satu sudut pandang itu? Maka penting dalam setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa beri sebuah mukjizat yang terbaik hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita bisa menghirup nafas, kita bisa berbicara, kita bisa berdiri, kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Itu menjadi sesuatu ucapan syukur bagi kita, karena mukjizatnya, kebaikannya senantiasa memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah makna. Kalau kita melihat Yohanes 2 ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Kalau seseorang masuk ke rumah orang Yahudi atau tempat ibadah, maka orang itu harus terlebih dahulu membasuh dirinya dengan air yang disediakan dalam tempayan yang diletakkan di depan rumah dengan menggunakan gayung yang ada 2 gagangnya, yaitu tangan kanan, tangan yang kotor, dan tangan yang bersih. Setelah itu mereka mengeringkan tangan yang dicuci dengan handuk bersih. Demikian juga waktu mereka mau masuk tempat ibadah yang menyembah Tuhan, akan selalu melakukan hal itu. Dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa usaha manusia untuk membersihkan dirinya tidak akan cukup. Dia harus melakukannya berulang-ulang. Tiap kali hendak datang kepada Tuhan, dia harus membersihkan dirinya secara lahiriah. Apakah itu cukup? Tidak. Bila ia berbuat dosa, maka ia harus keluar dari bersama imam untuk membawa korban bakaran, yaitu domba yang tidak bercacat celah. Domba itu harus disembelih, darah domba itu harus dicipratkan. Ia melambangkan orang yang berdosa itu mengalihkan dosanya itu pada domba. Sebaliknya, kekudusan domba itu dialihkan pada orang yang berdosa. Dan setelah itu baru ia dapat dinyatakan kudus. Dan hal ini harus dilakukan berulang-ulang dan terus menerus. Maka apa yang menjadi sebuah peristiwa ini menjadi sebuah makna bagi kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami sesuatu kehidupan yang tetap membawa kehidupan ini semakin indah di hadapan Tuhan, dan semakin indah, dan semakin indah. Maka apa yang menjadi sebuah peristiwa di Kana ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, karya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan setiap apapun yang menjadi hal-hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat ada sesuatu persoalan, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, ingatlah, lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam situasi dan kondisi kita. Bukan apa yang menjadi bagian kita, bukan apa yang menjadi kemauan kita yang kita lakukan, tetapi apa yang menjadi bagian Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun tentu situasi berat, tapi biarlah kiranya kebaikan Tuhan nyata bagi kita. Dan lihat bahwa di saat kita melakukan itu, ada sesuatu mukjizat yang luar biasa. Dan tentunya di saat kita mau melihat apa yang menjadi makna dari peristiwa di Kana ini, kita bisa melihat bagaimana di saat dosa-dosa kita sudah ditebus, kesalahan kita sudah ditebus, Dia menyatakan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Maka sebagai manusia, kita hidup dalam kondisi yang berubah-ubah. Dalam kondisi seperti ini, kita cenderung mempercayai banyak anggur lain, dalam tanda kutip. Mungkin itu adalah bisnis kita, mungkin itu adalah tabungan kita, mungkin itu adalah suatu kondisi keuangan kita. Semua anggur yang kita percaya selama ini, bisnis, keuangan, dan lain-lain, mungkin bisa memberikan kepuasan kepada kita. Namun suatu saat mereka akan habis, juga karena sifatnya yang sementara. Karena itulah kita harus belajar menempatkan kepercayaan kita kepada Dia sebagai pokok anggur yang benar, yang mampu untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, dan jadikan Dia menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu waktu yang terbaik Tuhan nyatakan, dan itu tepat setiap apa yang kita butuhkan, dan tidak pernah terlambat. Ketika kita terhubung dengan pokok anggur yang benar itu,
maka kita akan memiliki anggur yang terbaik. Anggur yang tidak pernah akan habis, bahkan membuat hidup kita selalu semakin indah, semakin manis. Dan anggur terbaik itu adalah hidup yang ditebus dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semuanya. Nikmati kebaikannya, nikmati mujizatnya, nikmati kasih setianya, nikmati kasihnya. Bahwa kita tahu Allah yang kita sembah tidak akan pernah diam di dalam kehidupan kita. Dia akan proaktif untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan bagi setiap kehidupan kita semuanya. Bagi saya dan bagi sahabat Tiktus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan memberkati dan mengajarkan kami untuk melihat bahwa ada sebuah situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami harus melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kami untuk mendatangkan kebaikan, asalkan kami mau berjalan menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk melihat dalam sebuah mukjizat yang Tuhan kerjakan atas hidup kami adalah bagaimana ini berbicara tentang Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ngajar kami untuk melihat sebuah makna daripada apa yang menjadi bagian hidup kami melalui peristiwa perkawinan di sini. Karena ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kami melihat ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya, kasihnya yang terbesar untuk menolong dan menebus dosa-dosa kami. Ajar kami untuk tidak menaruh pengharapan yang salah, tetapi menaruh kepada pengharapan di dalam Yesus, dalam Tuhan. Maka kami akan melihat sebuah keajaiban demi keajaiban, peristiwa mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bukanlah orang yang mengejar hanya sekedar mujizat, tapi kami lebih lagi untuk tetap terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati sahabat Tiktus dimanapun mereka berada. Berkat melimpah dalam pekerjaan, studi, dalam setiap apapun yang dikerjakan, bisnis dan apapun yang menjadi bagian pekerjaan yang dikerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Dan bila kiranya berkat Allah Bapa di surga senantiasa memberkati dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mogasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat itu, selamat kembali kita bisa hantarkan sahabat untuk bisa menikmati suasana santai sejenak sebelum kembali disibukkan dengan tugas-tugas Anda. Kami siap hadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih untuk menemani dan juga beberapa info untuk kita bagikan ke ruangan Anda. Pastikan sahabat tetap bersama kami.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ya, masih kami temani sahabat di suasana siang hari ini. Kota Semarang sedikit lumayan tidak sepanas kemarin ya. Apakah pertanda mau ada hujan menyapa nanti? Tapi yang jelas lebih enak udaranya hari ini. Buat sahabat yang mau beristirahat siang, mungkin juga ada janji makan siang bersama rekan kerja di luar atau dengan customer atau klien ya. Oke, selamat menikmati santap siang. Yang lagi menikmati bekal di tempat tugas, semoga juga bisa menikmati bersama rekan-rekan kerja sambil ngobrol, melepas penat ya sebelum kembali beraktivitas. Ya, buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara gereja atau mungkin juga kebutuhan karyawan-karyawati atau mungkin juga informasi produk-produk Anda dan lain sebagainya atau acara yang mau diselenggarakan, Anda bisa publikasikan juga melalui Radio Iktus ya. Kami siap membantu Anda, hubungi kami di 024-841-2508 atau WhatsApp kami di 081-745-0596. Buat sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk seperti minyak mor tersedia di Radio Iktus ya, dalam kemasan besar maupun kecil untuk obat gosok Wong Feng Hung, bisa menghubungi Bapak Surya seperti yang sudah diinfokan.

air minum Moses, ada juga Alkitab maupun tas Alkitab, baik itu untuk versi terjemahan baru, Lansia, atau mungkin Alkitab Bedding tersedia di Radio Ictus ya. Silakan Anda bisa hubungi kami atau datang langsung pada jam kerja.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Jam siji awan ngerongong ke Iktus, ah.
3: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
2: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
4: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
3: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
2: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
5: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
6: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
5: Lah mbok diolesi minyak morkae to, Pak? Pak.
6: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
5: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
7: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Peringatan Hari Buruh Internasional di Jepara menjadi ajang solidaritas para buruh. Trans Semarang bagi-bagi roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 4 Mei 2026, kita awali laporan dari Jepara.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, peringatan Hari Buruh Internasional di Jepara berlangsung berbeda dengan ribuan pekerja yang memilih mengisinya melalui kegiatan sosial. Aksi tersebut dipusatkan di lapangan Bandengan Jepara pada Jumat 1 Mei 2026. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar dalam kesempatan itu memaparkan capaian investasi daerah yang mencapai 1,9 triliun rupiah. Dari investasi tersebut tercatat mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 36 ribu tenaga kerja. Hajar menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Peringatan May Day tidak hanya menjadi momentum perjuangan buruh, tetapi juga simbol kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Hajar menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis di tengah dinamika ekonomi global. Kolaborasi antara ketiga pihak tersebut dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim ketenaga kerjaan yang sehat dan produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng menyambut hari jadi ke-479 Kota Semarang, Pemkot menghadirkan serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu kado spesial yang disiapkan adalah pembagian ratusan paket sarapan gratis berupa roti dan susu bagi para pengguna transportasi publik Trans Semarang. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari jadi dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Bagi warga Kota Semarang yang terbiasa menggunakan bus rapid transit atau BRT Trans Semarang di pagi hari, awal Mei ini akan terasa berbeda. Sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang setia, sekaligus memeriahkan HUT Kota Semarang, Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis. Program bertajuk Sarapan Gratis untuk Sobat TS ini akan dilaksanakan pada puncak hari jadi yakni 2 Mei 2026. Program bertajuk Sarapan Gratis dilaksanakan pada puncak hari jadi 2 Mei. Penumpang yang beruntung mendapatkan paket sarapan di 3 titik strategis, Halte Simang 5, Halte Banyumanik, dan Terminal Cangkiran. Kehangatan pagi juga dibagikan melalui pembagian susu hangat di beberapa halte terpilih pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk periode 1, 4, dan 5 Mei, layanan tersedia di Halte Simang 5 dan Halte Banyumanik. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas transportasi publik yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peremajaan armada bus Trans Semarang, khususnya di Koridor 4. Koridor 4 Trans Semarang melayani rute strategis menghubungkan Terminal Cangkiran, Karangayu, Imam Bonjol, Halte Pemuda Balai Kota, Simbang 5, hingga Stasiun Tawang pulang pergi, yang menjadi salah satu jalur vital bagi aktivitas warga di Kota Semarang. Wali Kota menegaskan peningkatan layanan transportasi publik menjadi prioritas Pemkot guna mendukung mobilitas warga yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan. Sebagai bagian dari peremajaan, sebanyak 10 unit bus baru didatangkan untuk memperkuat operasional di koridor tersebut. Armada ini diproduksi oleh New Armada yang dikenal dengan desain modern serta standar kualitas tinggi. Saat ini seluruh unit masih dalam tahap pengiriman dan akan menjalani serangkaian uji kelayakan sebelum resmi dioperasikan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa mengabaikan tertib administrasi kendaraan. PLT Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 24 April hingga 31 Desember 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Tim Pembina Samsat yang digelar di Semarang pada 22 hingga 23 April. Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pembayaran PKB tahunan, khususnya bagi kendaraan yang belum dilakukan balik nama, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Kebijakan bersifat terbatas dan tidak mengubah status kepemilikan kendaraan. Artinya, kewajiban balik nama tetap harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak tetap diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif seperti menunjukkan STNK asli, melampirkan identitas diri, serta menandatangani surat pernyataan kepemilikan kendaraan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 1 Sudarsono menyoroti tingginya angka kecelakaan di kawasan Tanjakan Silayur Ngalian Kota Semarang. Ia mendesak Pemkot bersama aparat kepolisian memperketat pengawasan kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut. Sorotan itu disampaikan Sudarsono saat menanggapi aspirasi mahasiswa dalam forum Make and Hope yang digelar komunitas transformasi kota di Kopi Revolusi Jumat lalu. Selama ini ruas jalan Prof. Hamka, khususnya di Tanjakan Silayur, dikenal sebagai titik rawan kecelakaan, bahkan kerap dijuluki jalur tengkorak. Insiden umumnya melibatkan kendaraan berat yang mengalami remblong atau gagal menanjak. Kecelakaan terjadi pada Jumat 10 April saat sebuah truk trailer melaju tak terkendali dan terguling sekitar pukul 9.30 di luar jam operasional kendaraan berat. Belum ada dua pekan, insiden serupa kembali terjadi pada Rabu 22 April ketika truk gagal menanjak dengan muatan mencapai 27 ton, melebihi batas yang diperbolehkan. Sudarsono menilai pengawasan harus diperketat baik dari sisi jam operasional maupun kapasitas muatan kendaraan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, suhu di kota Semarang diperkirakan akan bertambah panas dan menjadi lebih terik seiring dengan dimulainya musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino pada tahun ini. Intensitas panas matahari yang maksimal sudah mulai dirasakan pada siang hari karena posisi matahari berada di dekat garis khatulistiwa dan minimnya tutupan awan. Musim kemarau di Semarang dimulai secara bertahap. Wilayah Pantura diprediksi memasuki kemarau pada pertengahan April, sedangkan wilayah Semarang bagian selatan atau perbukitan baru akan memulai pada awal Mei. Masa paling panas atau puncak fenomena El Nino diperkirakan bulan Juli hingga Agustus. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi puncak musim kemarau secara umum akan jatuh pada bulan Agustus. Dampak cuaca panas dan kering akibat El Nino ini diprediksi akan berlangsung cukup lama, kemungkinan hingga September atau Oktober. Pemkot telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai suhu panas tinggi ini karena dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi dan heat stroke, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, sebagai bagian dari upaya pengembangan atlet sejak usia dini, sekolah di Kabupaten Banyumas, khususnya tingkat SMA dan SMK, didorong untuk membuka kelas khusus olahraga. Dorongan ini disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono dalam acara audiensi persiapan Porprov Jateng di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Bupati menekankan prestasi atlet tidak hanya mengangkat nama individu, tetapi juga membawa kebanggaan bagi sekolah dan daerah asal mereka. Pembinaan sejak dini menjadi hal yang krusial. Bupati juga meminta agar pimpinan perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah, maupun perusahaan memberikan dukungan penuh kepada atlet dan pelatih. Bentuk dukungan mencakup izin latihan, kesempatan mengikuti pusat latihan, serta jaminan agar hak-hak atlet dan pelatih yang bekerja tidak dikurangi. Sadewo juga menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan. Atlet yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa diharapkan tetap dapat mengejar prestasi akademik tanpa terganggu oleh jadwal latihan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 4 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda Baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

Vision Asa Vision 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan sugeng siang dumateng porokatang kinasih migaipun porokatang sutresno sugeng pepanggian malih lumantar pasugah tanara soronye sontering wakdan siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko porokatang ingge kalares tinten Senin tinten awal pekan surya ingkang kaping sekawan ing wulan Mei warso kali hewu 26. Berkata yang kita asih sumonggo ing wekdal siang meniko sesarengan kita badhe ngrantu laksitan ing ati coro meniko ngantos mangke paripurna tabur. Iku sonten nggih tentu kemawon mantan sekadang sekarang kang sampun sumatiyo. Mugi-mugi sekarang kepada kalaturan kalau mantar pas kegiatan siang mereka sesuatu sakit katam piokan di lilor kawan yang penggali panjenengan setuju perkataan hingga-hingga pada kita wibiti pepanggian kita yang waktu siang mereka kan di sekar prajanji kalau jangan kandris nani gusti saking presto wakri sukara saking studio kalau Wiwi Trisno hati ngaturakan sugeng siang sugeng midataken sumonggo.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus.

yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Borokatan kinas, ibon borokatan sutresno. Iki sesarengane wiji mari kalian pasugatan laras foronyes. Rahasia mriko dumateng borokatan sedaya ingkang sampun sesarengane wiji wonten ing 96.5 FM. Monggo borokatan siang mriko saged sesarengane wiji wonten ing 02483136111. Mereka sampun kalau pika len teleponipun dan dumateng baru katang ikan badi kepingin sesambetan lumantar nomor WhatsApp sakit kalau lato syuki wontening nul walis tunggal pitus kawan gangsal anul gangsal songo anam. Iki langkung rumiyin kalau badi ngaturakan kegisian rumah teng poro kata kinasi ingkang tansah setia tuhu rumah teng rumah pengati joro menikah mugi-mugi yang mudah

Surat mi wonten di meniko aduh kesupen. Mugi-mugi wekdal siang meniko nembe nyawiji wonten laras para winis kang aturaken cuking siang. Dumateng Bapa Kahar, Bapa Sila sugi dumateng Ibu Sukma so Ibu. Dan Her Supratman menikah Igi Ibu Silas Nyuwitono mengatakan kalau terakan sekeng siang uki muki-muki setuju sekarang kang pada kalau terakan susah ketatus mitrolan konco pancenegan kalau bali malih monggo dumateng poro katang sinten kemawon siang menika mbok pilih nembe nindakaken karya lahan mbok pilih ugi badhe nyelakaken wekdalipun sawetawis kepingin badhe atur sesambetan monggo para kadang siang menika saged pinara langkung ngrikone ing 8313611 lan ugi dumateng para kadang sedaya ingkang badhe pinara jam monggo sakit kalau lato suki wonten ing lulus tunggal pitus kawan kangsal anul kangsal songo.

Alaturaken sugeng siang kagem Ibu Sri ingkang wonten medhoho. Halo Ibu, nembe menapa siang menika? Katon ugi kagem Eyang Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Halo Eyang Ning. Mugi-mugi siang menika ugi nembe nyawiji wonten laras foronyes. Alaturaken sugeng siang ugi kagem Bapak Pandoko. So Ibu, mugi dumateng Bapa. Inggih ngantos kesupen ugi menika Ibu Bapa Heri Nugroho Pradhata mekaten nggih kang wonten pasadena.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Puro katang kinasi, miga hipon pro katang sutresno. Inggi sampun kalau terakan bangga tikang sekar kalau iki kang sisira mung siji kalajeng akan nungguling pancoba kalajeng akan pripun iki dumateng para kateng sedaya ingkang siam niko ugi sampun seserangan nyawiji wonten ing 96.5 FM ugi siam niko saged ngrasakaken swasana sumene kanthi skejo ibu pilihan gini pun indah kan sedaya.

sakit sesergan nyawi ciwontenis hati jorong naras foronyes kalau semangga kan malih monggo dumateng poro kata ingka badhe pinarakring on air siang niko sampun kalau pikalen telepon 0248 3136 11 kidung mateng poro kata ingkang badhe nyawi cilangkung nomor WhatsApp monggo saged kala natus yugi wonten ing 0 setunggal 7 kawan gangsa anu

Kegiang galatora kan kakak mas lastio ingga wonten tegal sari mungkin wakthar siang meniko sampun sesarengannya wici uki wonten ing laras wonis siang meniko dumateng bapak kaharuki sampun nyih kalau wangka wonten biar supratman juking siang bapak suparmin ingga wonten ing traga budas ngaturaken suking siang ki monggo para kadang estu sasra siang ingkang karosaken so malet menika tentu saged karosaken sasana nyes kanthi sedaya sekar ingkang ngaturaken iki siang menika ketinggalipun nomor WhatsApp ki lagi trouble menika monggo pilih perkataan istri sakit sesarangannya wiji wonten ing pasukatan siang menika monggo dipun jawabi ingkang badhe ngintunaken inggi perkataan kang kepingin badhe sesambetan monggo perkataan tentu siang menika isu-isu sakit kerasakan suasana yang kangen menakan

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

para katang kin asih inggihipun para katang sutresna. Tentu yang wekdal siang menikah para katang iki tasih sesarengan yang wiji wonten ing 95 FM. Dan siang menikah ngaras para tasih sumati wonten ngarso panjenengan. Dumateng para katang kin asih sumonggo kanthi pisuwanipun ati jorong laras para menika kita sesarengan anunggilaken raos olah patunggilan iki netangi pangajeng-ajeng mugi kasembatan ing sekadang setyo inggih awit saking rumentaing palimirmanipun Gusti Allah. Dumateng para katang hangbo pilih wonten ingkang samyo rumah ustasi winangkwe ing sekadeng karibetan. Monggo siang menika saged kapasraken dumateng Gusti wonten ing salebeting pantungo ngadang-ngadang rumentaing palimirmanipun temabadi tinulungan. Sekeng siang dumateng para katang kinasih ingkang tasih sesarengan nyawiji. Siang mriku matur nuwun dumateng Mas Lasso ingkang sampun ngentunaken wianipun. Mekaten suraosipun shalom. Sugeng siang Mbak Wiwi nglaras woronyis ingkang kula kangeni. Kapten ya Mas, kalau badhe nyuwun sekar gandul Gusti saking Mbak Etah Laras. Iki tentunipun kalau wau Mas Lasjogi sampun midhangetaken kanthi sukareno sekar saking Mbak Indah Laras sampun kalataraken kalau wau mekaten Mas Lasjogi. Lajeng siang menika salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngenu Perbalan. Kika kami purini Bu Kristiani, Bu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Kika kami Bu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Bu Marfuah, Eyang Ning. Kika Mbak Sumina wonten Cindi Dalam. Kika Mbak Sita Soma Springkang wonten Lemah Mendak. Mboten kesupanuki kagem Bapak Yohanes, Bapak Suparmin, Bapak Antoko, Bapak Agus, Ibu Tuti. Kagem Bapak Eri Trubus, Ibu Nur. Ajeng kagem Bapak Kahar, Bapak Yaya Panggi, Bapak Silas, Bapak Nur Salim wonten Jeporo. Mboten kesupanuki kagem Ibu Kristin, Mbak Putri De Priska, Cik Dipura, Mas Budi. Kagem Stoyo Kruitus lan pahami hidangat wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelatus tansah sehat bagas waras. Gusti berkahi amin. Ima turun kagem Mas Lasyo. Dan tentunipun ugi sekarang kan tatus kelangenan panjenengan. Ibriko gandul Gusti kalau mau sampun kalataraken. Tentu Yesus sakit mirengaken kanthi sukareno.

인기 보러 갔던 기나씨 Semoga kita tansah gadai penggalian ingkang bening, pikajeng ingkang sentoso, ki pangraos ingkang landhep. Sedaya wau mboten kenging uwas saking gesang kita. Telesan ugi sunaring pepadang ingkang dayani gesang ayam tentrem sampun gantos sirno. Berkata yang kini asis yang berikau kalah terakan menggah Sekar Putra Nusyantoro Kalah terakan kakem Ibu Yuli Wardianto yang kawantan panjangan Gede matang Ibu Handoyo Kalah terakan juga yang siang Oke, kembahnya istu-istu sama ini Nabi Sampun Ageng ini Estesu sakit Datus putra Nusantara ingkang Estesu Datus bubungan Tian kata Mekat

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Berharap di Tengah Kesesakan. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 102 ayat 1-17. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Arahkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Ada berbagai reaksi yang kerap muncul saat seseorang mengalami masalah. Seringkali orang yang mengalami masalah akan merasa kehilangan harapan dan semangat. Namun banyak juga yang berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini juga sedang menghadapi kesengsaraan. Ia berada dalam keadaan lemah, lesu, dan tidak bersemangat. Namun ada satu hal penting yang dilakukannya, yakni berseru dan berharap kepada Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan akan bertindak dan menolongnya. Oleh sebab itu, pada ayat 13-17, pemazmur mengungkapkan keyakinannya pada tindakan yang akan Tuhan lakukan. Bahkan ia percaya bahwa pada waktunya bangsa-bangsa akan takut dan menghormati nama Tuhan. Kehidupan ini kerap diwarnai oleh persoalan. Persoalan menjadi penanda bahwa kita sungguh hidup. Bacaan firman hari ini mengajak kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Hal ini tentu tidak meniadakan pergumulan batin dan pikiran yang dialami oleh mereka yang sedang berada dalam kesengsaraan. Bagaimanapun juga, kita adalah manusia yang rapuh ketika berada dalam tekanan. Oleh karena itu, dalam situasi bergumul, sangat penting bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan agar Ia memberi kelepasan. Pemazmur meyakini dan mengalaminya. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara meyakini dan kelak mengalami kuasa pertolongannya? Refleksi hari ini mengatakan, berharap kepada Tuhan bukan berarti segalanya akan mudah, melainkan berarti kita tidak berjalan sendiri.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat-sahabat Kristus, mari kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena kasih setianya sampai hari ini masih kita rasakan bersama. Bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Baik, sahabat Iktus, kembali di Iktus Family sore ini kami akan menjumpai sahabat-sahabat Iktus semuanya yang sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng di acara ini. Juga untuk sahabat semuanya yang masih bergabung bareng di 96.5 FM, mungkin masih sibuk dengan segala tugas-tugas Anda, baik kami ucapkan selamat sore dan kami akan segera temani Anda dengan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya bisa memberikan sukacita tersendiri. Baik sahabat itu, sore ini sebelum kami menyapa sahabat-sahabat itu, ya terlebih dahulu kita akan awali perjumpaan kita dengan pujian indah.

Itu sinilah kemurahan Tuhan setiap hari dari Agatha Ferencia. Dan kami akan segera hadirkan buat sahabat itu yang saya dalam pujian ini perlu kita renungkan, bahwa memang benar setiap saat, setiap waktu, di setiap hari kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Tulus. Oke, satu pujian sudah hadir membuka perjumpaan kita sore ini. Selanjutnya, kami akan segera membingkiskan gedung manis berikut. Dan kami akan jumpai monitor kami 4051 sahabat Naomi yang ada di Kuala Mas 12. Kemudian juga halo selamat sore monitor kami 4052 sahabat Yuni ke Haiti Indrawati di Tanggul Mas Tengah. Di sana juga ada sahabat Cornelis Cornelius Juma di monitor 4053. Kemudian juga monitor 4054 sahabat Petro Jaya Sukamto di Trengguli 2. Dan juga monitor 4055 sahabat Siani Susanti di Trengguli 2. Baik sahabat-sahabat itu semuanya selamat sore. Sukacita tentunya di kesempatan sore hari ini dengan segala aktivitas yang boleh Anda lakukan sepanjang hari. Baik sahabat Iktus, kami temani dengan dua kidung pujian indah. Terimalah segera pujian Bapa Pemulihku dirangkai dengan kehadiran Kevin Lim dengan lewat bertahta di hatiku. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak morkai toh pak, pak.
2: Minyak kan buat masak toh bu, kok dioles ke kipiye.
1: Ini minyak herbal pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 0

akan menjumpai sahabat-sahabat semuanya. Oke, selanjutnya berikut ini segera kami jumpai monitor 4056 sahabat Sri Winarti di Singaraya. Kemudian monitor 4058 sahabat Andreas Teguh Slameto di Tiwaruci 2. Kemudian sahabat Agung Cahyadi di Silomas Timur 4. Monitor 4058. Untuk sahabat Agung Cahyadi di

Profesor Milan, kemudian juga untuk monitor Pak Tribunapolu sahabat Andreas juga Dwi Kurniawan yang ada di Bangatayu Regency Blok E, juga monitor Pak Tribunapolu 1 sahabat Tinda Susanti di Bukangan 1. Oke, mudah-mudahan saja sahabat-sahabat semuanya yang kami sapa sore ini sedang bergabung bareng bersama kami dan bisa menikmati bingkisan Kidung Indah yang akan segera hadir. Oke, juga untuk sahabat-sahabat itu, terima kasih buat kasih dan kesetiaan Anda. Juga untuk para pendukung yang setia, kami terus berdoa biarlah kiranya apa yang sudah Anda tabur, sahabat-sahabat itu pasti akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Segala usaha pekerjaan Anda diberkati secara luar biasa. Bahkan setiap keluarga diberkati Tuhan. Baik, sahabat itu, segera terimalah kehadiran Anmes lewatku nyanyi Haleluya, dirangkai dengan Bapak kami dari Sydney Mohede. Baik, sahabat itu, selamat sore dan kami hadirkan. Selamat menikmati.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sebentar masih gabung bareng di Ictus Family. Dan suasana sore yang mulai mendung, tentu saja sahabat-sahabat Ictus sudah siap dengan jas hujan bagi Anda yang memakai roda dua. Dan sahabat-sahabat Ictus, pasti suasana lautan di sore ini ya di jalan raya cukup padat dengan kendaraan. Kita mesti hati-hati dan penuh kewaspadaan begitu sahabat Ictus. Baik sahabat Ictus, bagi Anda yang sore ini masih tetap gabung bareng bersama Ictus Family, ada pujian Ida yang akan kembali hadir menemani Anda. Oke, berikut ini kami jumpai monitor kami dengan nomor 4062. Ada sahabat Hana Lani Trisnawati di Gang Mangkok. Kemudian juga untuk monitor 4063, sahabat Timotius Gunadi di Kabah Utara Tandang. Kemudian monitor 4064, sahabat Elizabeth Tendang di Jalan Asabri Perum Jatisari Micin. Selanjutnya berikut ini kami jumpai juga monitor 4065, sahabat Agnes Marta Margarita di Tegal Sari Barat. Kemudian menuju ke Sebandaran 1 ada sahabat Risa Ningsi monitor 4066. Oke sahabat itu semuanya, hidung pujian indah yang kami hadirkan berikut ini pasti menjadi berkat indah buat sahabat Ictus, terlebih bisa menemani Anda di saat Anda masih sibuk dengan segala aktivitas Anda. Dan sahabat Ictus, cuaca hidung manis yang akan hadir sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Baik, selamat sore, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai Sahabat Kecil Iktus, balik lagi nih bersama Sharon di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Sahabat Kecil Iktus, pernah gak sih tiba-tiba nyium bau yang seger banget pas mau hujan? Kayak bau tanah tapi enak gitu loh, bikin hati jadi adem. Itu tuh yang sering dibilang bau hujan. Tapi kok bisa ya hujan punya bau? Padahal kan hujan itu cuma air. Atau jangan-jangan ada rahasia seru di baliknya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal seru itu. Siap-siap ya, siapa tahu setelah penjelasan sains hari ini, Sahabat Kecil Iktus jadi makin peka sama bau hujan. Yuk, kita mulai pembahasan sains kita hari ini setelah satu pujian yang berjudul Hari Minggu, Hari Gembira.

Sahabat Kejeliktus, kan tema kita sore hari ini tentang bau hujan. Kebetulan banget ya, kalau share lihat dari ruang siaran radio Iktus, langitnya mendung banget, seperti mau hujan. Yuk, langsung aja dengerin siaran jelasin ya. Tema kita sore hari ini, siaran ambil dari www.bobo.id. Jadi, langsung aja simak siaran menjelaskan. Jika hujan datang, suhu di sekitar kita akan menjadi dingin. Selain itu, kita juga akan mencium aroma hujan yang khas. Kok bisa kayak gitu ya? Bau basah hujan selalu tercium di sekitar kita saat hujan ataupun setelah reda. Aroma itu disebut dengan petrichor. Sebagian orang sangat suka dengan aroma hujan ini. Kira-kira dari mana ya alasannya? Sebentar ya sahabat Kejeliktus, dengerin pujian dulu yang berjudul Berdoa sebelum Sharon beritahu apa penyebabnya. Selamat

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat keciliktus, ternyata aroma hujan itu muncul dari spora yang lepas ke udara. Penyebab utamanya ternyata berasal dari bakteri Actinomycetes.

Cetes, bakteri ini berkembang dan melepaskan spora ke tanah di saat kondisi kering. Pada saat hujan turun, spora-spora yang ada akan rusak. Lalu sebagian molekulnya akan lepas ke udara. Peristiwa spora lepas ke udara lah yang menghasilkan bau khas setelah hujan. Bukan hanya spora yang lepas ke udara loh. Ternyata penyebab munculnya aroma hujan ada lagi, yaitu senyawa geosmin. Selain itu, aroma hujan juga berasal dari senyawa kimia yang bernama geosmin. Senyawa ini dikenal sebagai senyawa yang memiliki aroma bumi. Senyawa geosmin muncul dari bakteri yang sudah mati, yaitu bakteri Actinomycetes ataupun Cinomycetes. Senyawa akan tersimpan di dalam tanah. Lalu hujan yang akan membawa senyawa tersebut ke udara dan tercium oleh manusia. Setelah pujian berikut ini, Sharon akan jelasin penyebab aroma hujan yang ketiga dan keempat. Jadi sahabat kecil itu sabar dulu ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Sahabat Kecilictus, sekarang Sharon akan jelasin penyebab aroma hujan yang ketiga dan empat. Yuk dengerin. Ketiga, senyawa dari tumbuhan. Aroma khas dari hujan juga dapat dihasilkan oleh senyawa lainnya, yaitu jenis minyak yang dihasilkan tumbuhan. Senyawa itu akan diserap oleh bebatuan hingga kemudian menguap ke udara saat hujan turun. Yang keempat, senyawa ozon. Yang terakhir, senyawa ozon juga dapat menghasilkan aroma hujan. Saat halilintar terjadi, sebagian dari senyawa ozon akan hancur terbawa ke udara.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Wah, seru banget ya ngobrolin tentang bau hujan. Ternyata hal kecil kayak gitu bisa bikin kita senang juga ya. Nah, sahabat kecil Liktus, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

semua, kembali lagi dalam acara Youth for Christ. Pada saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebuah tema, Tuhan Pembela Hak Perempuan, bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada hari ini kami bersama-sama anak-anak muda Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan sapa kembali melalui permenungan firman Tuhan, dan biarlah permenungan ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk semakin menyadari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, secara khususnya ketika kami melihat Tuhan sungguh-sungguh dapat berkuasa dalam kehidupan kami, dan Tuhan sungguh-sungguh ada bersama-sama memperjuangkan setiap masa depan dan juga kehidupan kami. Inilah doa dan juga syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yuk, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan 27 ayat 1-11. Tetapi secara khususnya saya akan membacakan bagi kita semua pada ayat ke-7. Bilangan 27 ayat ke-7. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Nah, yuk, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, Tuhan Pembela Hak Perempuan. Siapa sih yang tidak tahu Kartini? Kartini adalah salah satu pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Dan zaman saat Kartini hidup, begitu ya, perempuan dianggap adalah warga kelas 2. Mereka berada di bawah laki-laki, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi, dibatasi ruang lingkup untuk bekerja, serta semua hak-hak dasar hidupnya ditentukan oleh ayah, saudara laki-laki, atau juga suaminya. Nah, melihat dan mengalami kondisi yang demikian juga, Kartini pun tidak tinggal diam. Dia menyuarakan hak-hak yang seharusnya seluruh perempuan dapatkan. Gagasan pemikiran Kartini ditulis dalam surat-suratnya dan menjadi semakin lestari dalam perjuangan kaum perempuan Indonesia hingga hari ini. Ketika teman-teman bisa melihat perempuan ikut bekerja dan juga mengambil keputusan dalam segala macam hal. Nah, inilah yang diperjuangkan juga oleh anak-anak perempuan dari Zelofehat. Setelah ayah mereka meninggal, mereka semua menghadap Musa dan juga Imam Eleazar untuk meminta hak waris ayah mereka. Mereka berpikir bahwa para anak perempuan juga harus mendapat hak waris tanah sepeninggal ayahnya. Mereka berpendapat bahwa hak ini tidak boleh hanya dimiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, meskipun ayah mereka hanya memiliki anak perempuan, nama ayah mereka haruslah tetap masuk dalam garis keturunan. Jangan hanya karena ayah mereka tidak mempunyai anak laki-laki, lalu nama ayah mereka dihapuskan atau tidak diakui begitu saja. Dua hal yang diperjuangkan oleh anak-anak perempuan Zelofehat didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan pada Musa pada waktu itu bahwa hak-hak mereka harus dikabulkan. Tuhan berpihak pada kaum perempuan yang ditindas dan juga berjuang pada waktu itu. Nah, yud, saat ini diskriminasi terhadap kaum perempuan ternyata juga masih terjadi loh. Oleh karena itu, iman kita haruslah peka terhadap kebutuhan sesama kita, termasuk kaum perempuan. Ingatlah bahwa Tuhan membela dan berpihak kepada yang lemah. Dan oleh karena itu, kita semua diutus untuk menjadi anak-anak muda Kristen yang sungguh-sungguh dapat menegakkan keadilan dan juga kebenaran Tuhan. Nah, ini yang menjadi panggilan kita semua. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa beroleh hikmat untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh ingatkan kami semua melalui pemberitaan firman saat ini, melalui kehidupan anak-anak perempuan dari Zelofehad, di mana kami diajak untuk terus menegakkan keadilan dan juga perjuangan hidup kami. Karena Tuhan sungguh berpihak pada setiap orang yang benar, setiap orang yang lemah dan tertindas oleh keadaan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, mau sungguh-sungguh dapat ikut serta memperjuangkan keadilan itu, mau sungguh-sungguh juga dapat peka terhadap situasi di sekeliling kami ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, ketika ada orang-orang yang mungkin masih tertindas, dan kami juga tidak mau menjadi pelaku dari penindasan itu. Oleh karena itu, Tuhan, ajar kami untuk dapat terus beroleh hikmat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruhnya kehidupan kami, masa depan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami serahkan di dalam Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tin, sampai jumpa di acara Youth for Christ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda barengan lagi di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Di sore hari ini yang dingin-dingin karena hujan deras, tapi di daerah radio itu puji Tuhan sudah reda. Tadi meskipun banyak hujan, banyak genangan, banyak yang agak tersendat juga. Semoga sumur-sumur semuanya tetap jaga jarak dan hati-hati di jalan ya. Oke, barengan sama Yove di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia sampai nanti pukul 6:30 sore di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, yang mau bergabung boleh banget mau kirim WhatsApp di 081745-0596. Jangan kemana-mana juga, karena banyak lagu yang sudah Yove siapkan nih, ada juga yang sudah request, nanti akan Yove hadirkan setelah yang akan lewat berikut ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke, satu lagu Sakura Drops dari Utada Hikaru yang menemani kita di sore hari ini yang sudah gelap ya. Ya, hari Senin ya, hari Senin pertama di bulan Mei. Wow, sudah bulan Mei aja ya, sudah mulai menuju ke pertengahan tahun di tahun 2026. Nah, semer-semer, bagaimana nih kabarnya? Masnya semangat terus ya, apalagi hari Senin. Hari Senin kan biasanya kan I hate Monday. No. Kalau selalu menanam Pak Ahmad Mandi ya yang ada ya benci terus. Ya karena hari Senin itu harus dilalui untuk menuju hari Jumat ya. Untuk menuju weekend harus melalui hari Senin. Tapi memang sih untuk apa dari Jumat ke Sabtu Minggu tuh butuh 1-2 hari, tapi kalau dari hari Senin menuju hari Jumat itu butuh 5-4 hari. Jadi kok lama ya? Enggak apa-apa. Karena semuanya selalu harus dilalui. Juga apa ya, selalu andalkan Tuhan dalam segala masalah kita. Nah itu selalu yang Yove ingat-ingat nih dalam sehari-hari. Kalau ada kendala atau ada problem atau ada gimana ya, memang sih kadang-kadang kita ngedrop terus gak semangat atau gimana, tapi selalu ingat, I have Jesus, I have God. Nah itu dia, religious banget nih sore hari ini. Oke, nanti sudah ada yang request, ada Yosi yang sudah request 5 lagu. Wow, thank you ya 5 lagunya, karena itu helps me a lot ya. Membantu banget untuk putar lagunya, gak harus mikir lagu apa lagi ya. Tapi nanti ada satu lagu dari negara sana, negara jauh sana, negara Kazakhstan yang akan hadir juga. Tadi udah ada lagu, mana ada ya, ada lagu Vietnam, Korea, Jepang. Nah, setelah ini satu lagu Thailand yang akan hadir. Lagu ini cukup populer di kalangan Thailand sana, dan juga lagu ini pernah dipakai di acara Killer Karaoke versi Thailand. Yang ini cukup mengundang gelak tawa karena lagunya memang lagunya khas Thailand banget pokoknya. Oke, yang mau bergabung silakan ya, mau WhatsApp di 081 745 0596 di Sub Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Oke, satu lagu dari Yo Yeon yang dengan Move Your Body yang sekaligus menonton sama kita di Zoom hari ini. Zoom hari Senin yang awalnya agak mendung, kemudian hujan deras, sekarang reda. Ya, pokoknya semua jaga kesehatan, jaga kondisi, kemudian yang di jalan jaga jarak aman ya untuk manapun. Dan untuk semua-semua semuanya, pokoknya selalu dalam berkat Tuhan. Dan saya Yofi Chandra pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di minggu depan, hari yang sama di hari Senin pukul 5 sampai setengah 7 sore di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Oke, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.

0: Shalom sahabat Titus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama tentang iman yang teruji di dalam penderitaan. Iman yang teruji dalam penderitaan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa agar firman yang kita baca, kita pelajari, sungguh-sungguh boleh memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas dan lemah ini, biar Kau pakai untuk menjadi alat-Mu. Setiap kekasih kami, sahabat itu dimanapun berada, Engkau berkati mereka juga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

iman yang teruji dalam penderitaan. Sahabat yang saya kasih, saya ingin mengawali dari sebuah ayat dari pernyataan Tuhan lewat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabat, kita akui dengan jujur, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, begitu besar pengaruhnya dalam perbuatan dan tindakan kita. Tapi Paulus mengajak kepada kita untuk meyakini kebenaran yang paradok, yang bertentangan dengan pandangan dunia. Paulus mengajak kepada kita bahwa hidup kita ini karena percaya, karena beriman. Iman itu merupakan kekuatan hidup orang percaya, ada di dalam Tuhan. Jadi kita akui dengan jujur bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu besar sekali pengaruhnya. Tapi bagaimana kita belajar melihat Tuhan yang ada bersama dengan kita, hidup karena percaya. Nah sahabat yang saya kasih, perbedaan antara apa yang diimani dan apa yang terjadi dalam kenyataan bisa memicu keraguan dan bahkan ketidakpercayaan kita. Ya jujur, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, dan kita sudah berdoa, kita beriman. Tetapi dalam realitanya, kenyataannya, kenapa doa kita tidak dijawab? Di mana keadilan Tuhan, di mana kebaikan Tuhan? Sehingga hal ini memicu keraguan kita, memicu ketidakpercayaan kita. Sahabat yang saya kasih, inilah problem iman. Kita sulit hidup dalam iman. Ya, kita mempersoalkan, jika Tuhan berserta dengan saya, mengapa saya harus menderita? Kita menganggap Allah itu terlambat bertindak. Kita menganggap Allah itu diam, tidak mau tahu tentang masalah kita. Corrie ten Boom mengatakan demikian. Jika Anda melihat dunia ini, Anda akan sedih. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda, Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Tuhan Yesus Kristus, Anda akan tenang. Kita belajar. Apapun yang terjadi, ya melihat dunia kita bisa sedih, melihat diri kita bisa tertekan, tapi ketika kita melihat Yesus, memandang Yesus, kita akan tenang. Kenapa? Dia adalah Allah yang tetap mengasihi kita, yang ada bersama dengan kita, Dia yang maha kuasa. Sahabat yang saya kasih, hidup memang penuh dengan risiko. Apapun yang kita lakukan, akan ada risikonya. Banyak orang tidak pernah mau melakukan apa-apa karena takut gagal, lalu menyesal di kemudian hari. Tapi sebagai orang beriman, kita percaya. Apapun yang kita lakukan, ketika kita libatkan Tuhan, maka Tuhan punya agenda, Tuhan punya cara menolong setiap kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar melihat sebuah kebenaran dari pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita buka Alkitab kita membaca Daniel pasal 3 ayat 15 dan 16. Daniel pasal 3 ayat 15 dan 16. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kau buat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego ada di wilayah Babel. Dan saat itu ya dia menghadapi sebuah tantangan, harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau, ya. Meskipun ada resiko konsekuensi perapian yang menyala-nyala yang siap menerima tubuhnya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana respon dia ketika Nebukadnezar menyatakan
sebuah kesempatan lagi supaya dia berpikir apa salahnya menyembah patung. Kita melihat dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada dua hal dari ayat ini. Ya, bagaimana keyakinan Sadrak, Mesak, Abednego? Ya, dikatakan ya bahwa mereka punya keyakinan kalau Tuhan mau melepaskan mereka, maka Tuhan sanggup melepaskan mereka. Ya, itu keyakinan. Mereka begitu percaya. Tapi ini yang menarik. Tapi jika Tuhan tidak melepaskan mereka, Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak menyembah patung emas. Luar biasa. Sahabat yang saya kasih. Jadi kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Di sini kita melihat adanya keberanian untuk menolak menyembah patung emas raja meskipun diancam dengan hukuman mati. Sahabat, kalau kita melihat Daniel 3 ayat 17 tadi, ada kekuatan. Kekuatan dari yang diungkap ke ayat 17 bahwa dia punya keyakinan, mereka punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong. Namun diuji di dalam Daniel 3 ayat 18. Daniel 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak. Artinya seandainya tidak Tuhan tolong, Tuhan tidak melepaskan, mereka tetap punya komitmen tidak akan menyembah. Iman yang tidak egois, itu yang kita lihat. Iman yang tidak egois, tetap setia meskipun Allah memilih tidak melepaskan mereka secara fisik. Sahabat yang saya kasih, kesetiaan mereka menjadi saksi kedaulatan Allah di hadapan Raja Kafir. Sahabat, ini pesan untuk kita. Kesetiaan sejati tidak bergantung kepada kebebasan dari penderitaan, melainkan komitmen total kepada Allah di tengah tekanan. Kadang-kadang kita enggak siap. Kita bisa setia kalau Tuhan berkati kita. Kita bisa setia kalau Tuhan jawab doa kita. Tapi kita belajar hari ini, kesetiaan yang sejati tidak bergantung pada kebebasan dari penderitaan, pada pemulihan dari kesembuhan, tetapi komitmen total kepada Allah di tengah tekanan, meskipun menderita, tetap setia. Nah, sahabat yang saya kasih, kita akan belajar dari prinsip ajaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sahabat, dari ayat ini kita bisa melihat betapa pentingnya dalam menjalani hidup ini. Memang kita tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari masalah. Betapa pentingnya kita memiliki cara pandang positif di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak kita kendaki, milikilah perspektif yang benar. Nah sahabat, kita lihat dalam ayat 2 tadi, Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebagai peranggapan, presuposisi, saat kita berada dalam tekanan atau kesulitan, penderitaan, kita tidak boleh bersedih, kita harus tetap tersenyum. Apa begitu, sahabat? Nah, sahabat, apa makna kata anggaplah? Kerap kali kita melihat, ya, mendengar ketika kita bertanya pada seseorang, apa kabar? Oh, jawabannya kabar baik. Apa kabar? Luar biasa. Meskipun sedang ada masalah, sedang ada persoalan, apakah begitu? Apa makna kata anggaplah? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Sahabat, yang pertama, kata anggaplah bukan penyangkalan realita. Kata anggaplah ini artinya bukan rasakanlah. Jadi kata anggaplah bukan berarti konotasi menipu diri. Sebenarnya kita tidak suka
Karena itu harus menampakkan ekspresi kesukaan. Artinya kita tidak apa tidak menunjukkan atau menyimpan masalah kita, tidak boleh orang lain tahu. Jadi kita ekspresikan, nyatakan wajah senang seperti tidak ada masalah. Ya, jadi bisa menimbulkan kesan sebenarnya tidak bahagia, tetapi dianggap saja demikian. Oh bukan, itu penyangkalan realita. Kata anggaplah dalam ayat ini, kata anggaplah dalam teks bahasa Yunani dari kata hegeomai. Hegeomai artinya pertimbangkanlah. Ini berkaitan dengan pemikiran yang matang tentang sesuatu. Bagaimana seseorang menilai suatu pencobaan, penderitaan, masalah yang datang atas dirinya. Kita melihat sebagai gambaran dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7-8. Ada berapa kali Paulus mengatakan kuanggap, menganggap, menggunakan kata hegeomai. Dia berkata setelah dia mengenal Yesus, dia menganggap semua apa yang bisa dia banggakan di masa lalu, latar belakang kehidupannya, itu sampah. Kuanggap sampah kotoran hewan. Nah, jadi kata anggaplah di sini memiliki arti memutuskan atau menilai untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah. Ini poin yang penting, sahabat. Jadi pencobaan itu seperti pupuk bagi jiwa dan bukan racun bagi jiwa. Jadi ketika bicara tentang perspektif dan cara menyikapi sehingga membuahkan efek berbeda dari orang yang mengalami pencobaan. Mengapa kita harus memandang pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan. Nah, kata anggaplah ini bukan bentuk keterpaksaan. Ya, berbeda dengan konsep ya yang kita lihat pada umumnya. Tadi dikatakan ketika kita bertahan, bertekun dalam penderitaan, kata ketekunan di sini bukan berarti pasrah atau nerimo, yang menyiratkan keterpaksaan dan kefasipan dalam menerima keadaan yang buruk. Tapi di sini diterima secara positif, sahabat yang saya kasih. Jadi ada orang berkata, ya sudahlah, kalau memang aku harus menderita, sudahlah, pasrah bongkoan. Oh tidak seperti itu. Kata tekun dari kata hupomone dalam bahasa Yunani perjanjian baru bernuansa aktif dan dikaitkan dengan pengharapan. Jadi ketika kita bertekun ada kaitan dengan pengharapan. Kata hupomone dari kata hupo di bawah, mone dari kata meno tinggal, stay, berdiam. Artinya ketekunan berarti tindakan aktif untuk tinggal di bawah sesuatu meskipun menderita sebagai kontras terhadap usaha melarikan diri. Jadi ketika bicara ketekunan bukan berarti kita melarikan diri. Hadapi masalah itu dengan sebuah sikap. Nah, sehingga hasil dari ketekunan itu apa? Ayat 4, buah yang matang. Nah, buah yang matang itu adalah metafora. Ya, kita bicara tentang buah berarti diperlukan proses. Jadi iman praktis itu merupakan iman yang tekun. Kebahagiaan ini diekspresikan dengan tambahan kata, kata sifat yang menunjukkan sukacita yang penuh dan lengkap. Jadi kebahagiaan kita adalah apa? Ketika dikata anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ya, karena dalam penderitaan itu kita bisa bertekun. Karena kenapa bahagia? Ada aspek kekinian. Dalam ayat 3-4 kita melihat dari kita menganggap kebahagiaan memiliki perspektif tentang penderitaan, maka menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itulah membuahkan karakter Kristen, karakter Kristiani. Kita semakin dewasa. Ya ditekan, ya menderita, itu membuat kita semakin dewasa. Karena masalah itu sebagai batu lompatan untuk menaikkan level kita dalam kehidupan rohani kita. Bahkan kebahagiaan, anggap sebagai satu kebahagiaan bila engkau jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang berujung pada aspek eskatologis. Kenapa kita bahagia? Karena ketika kita menderita oleh karena kita setia, kita menderita karena melakukan kehendak Tuhan, maka ada mahkota, Yakobus 1 ayat 12, mahkota kehidupan yang kita terima. Sahabat, buah yang matang dalam teks kata matang teleios itu berarti pekerjaan yang terselesaikan dengan genap, dapat diselesaikan dengan sempurna. Ketekunan iman akan menghasilkan kegenapan kerja, bukan hanya dimulai, tapi juga harus dapat dipertahankan dan diselesaikan. Puji Tuhan. Bagian ketiga, kata
anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ini bukan bentuk penyiksaan diri. Ya, tidak mengajar kepada kita tentang teologi penderitaan, ikut Yesus harus menderita. Tidak. Tapi di sini konsepnya ketika kita mengambil keputusan komitmen untuk ikut Tuhan, kita siap apapun konsekuensi ketika kita taat, setia melakukan kehendak Tuhan, ada penderitaan, itu dikatakan bahagia. Perhatikan kata pencobaan di sini, dari kata perasmos, ya, bisa berarti dua hal. Yang pertama, menguji. Yang kedua, mencoba. Ya, nah, kata perasmos dikenakan juga Tuhan menguji. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mencobai dalam ayat 13. Tidak ada. Kita dicobai itu oleh karena keinginan kita. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi kita dicobai oleh karena keinginan kita. Tapi setan, iblis menggunakan pencobaan itu untuk mencoba kita supaya kita jatuh. Sementara Tuhan menggunakan masalah itu untuk menguji iman kita. Jadi dalam ayat 2 di sini penderitaan yang datang dari luar, dari faktor eksternal ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu ada tekanan dan kita dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Tapi kalau kita melihat Yakobus 1 ayat 13 dan 14, ini dorongan batinnya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ada keinginan dari dalam. Lalu kemudian kita amati tadi, kata jatuh, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata jatuh dari kata peripipto, ini merujuk kepada keadaan yang tidak direncanakan dan tidak terhindarkan. Sementara kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, lalu tanpa kita kendaki, tiba-tiba sesuatu yang diizinkan terjadi, itu kata jatuh, sesuatu yang tidak direncanakan. Ya, karena memang kita ingin memberikan terbaik kepada Tuhan, tapi sesuatu yang diizinkan terjadi, yang tidak kita kendaki itu terjadi. Itu makna kata jatuh. Lalu, jadi kata jatuh ke dalam artinya bertemu dengan, menjumpai dengan segala masalah. Lalu yang terakhir, kata berbagai-bagai. Jadi artinya beraneka ragam. Kalau kita melihat tenunan ya, kain, ada benang beraneka warna, ya, yang dipakai oleh tukang tenun sehingga menjadi permadani, begitu indah warna-warni. Artinya pencobaan itu memang begitu banyak, tapi pencobaan itu akan membentuk, membuat kita bertumbuh dengan baik. Berapa ayat sebagai penutup, sahabat? 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sahabat, jadi kita melihat bahwa penderitaan, pencobaan yang kita alami itu sebagai sarana untuk menguji, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, jadi kemurnian iman kita diuji dengan apa yang sebenarnya tidak suka kita terima. Seperti emas, untuk menemukan emas yang murni harus dilebur dalam panasnya api 1000 derajat Celcius sampai lumer semua, kotoran terpisahkan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan merasa kalau ikut Tuhan semuanya lancar. Terkadang Tuhan izinkan itu. Nah, sampai kapan kita harus menghadapi penderitaan? Kita baca 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi perhatikan kata seketika. Jadi tidak selamanya, seketika, sementara. Dan itu semua untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Puji Tuhan. Satu ayat lagi, Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub punya keyakinan bahwa penderitaan sebagai sarana untuk menguji, sehingga kita berkarakter. Puji Tuhan. Sahabat, ujian iman ibarat seperti emas, tidak akan menjadi emas sebelum

dileburkan di bara api yang menyala-nyala dan sangat panas. Tuhan Yesus Kristus mengatur dan mencampur pengalaman-pengalaman dalam kehidupan menjadi indah bagi kemuliaannya. Sahabat, penderitaan bukan sebagai tujuan, hanyalah sarana, alat yang digunakan oleh Allah untuk mencapai kedewasaan rohani bagi setiap orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terkadang kami sulit memahami apa yang sedang kami alami. Penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit. Kerap kali membuat kami ragu-ragu. Kerap kali kami tidak percaya lagi kepada Engkau. Kami merasa Engkau diam. Kami merasa Engkau menutup mata. Kami merasa Engkau terlambat. Sementara orang-orang yang di luar sana mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu indah, tidak seperti kami yang di dalam Engkau, yang mengatakan bahwa Engkau baik. Namun kenyataannya seringkali kami tidak melihat kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh belajar dari kasus Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana kesetiaan, mau tunduk kepada kedaulatan Allah, tetap komitmen kepada Allah meskipun ada konsekuensi dari keyakinan. Namun ketika kita melihat bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau sanggup menolong kami. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dibebaskan dari ancaman. Kalau Engkau mau, Engkau bisa. Karena itu bawa setiap kami untuk belajar setia. Kami boleh melihat penderitaan sebagai sarana untuk menguji kami. Supaya kami tetap berkarakter. Lebih dari itu ke depan, ada mahkota yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat-Mu menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

Station Observation 96.5 FM Iktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus. Selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda. Tentu saja dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik, sementara malam hari ini mungkin sahabat lagi menikmati santap malam bersama keluarga, atau mungkin juga menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda, karena setelah sepanjang hari beraktivitas masing-masing. Oke, akan saya bacakan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Oke, yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Iktus yang sudah memberikan persembahan untuk perbaikan antena. Kepada sahabat Chan Tek Feng, kemudian sahabat Kusumo Harayo, kemudian ada Go Johannes Setiawan, Rupet Indra Gunawan, Departemen Misi GKTS New Life Community Chat GKT via Departemen Misi, kemudian Hiniwati Wahyu, Heru Kurniawan, Dr. Cahya Teguh Wijaya dari Bandung, Christine Valentin, kemudian Dr. Andes Suprianto, Wahyu Sukodiono, kemudian juga terima kasih kepada Imelda Kurniawati, pada sahabat Sumiati Sastro atau Ibu Lili, kemudian Pastor Enok Edi Haryanto, dan juga ada Bapak Edi Susanto, sahabat Sakura, sahabat Adian Priscila, sahabat Ruth Damayanti, kemudian ada sahabat Hari Nugroho Pradoto, sahabat Simon Nugroho, sahabat Vika Melani, ada keluarga Wisanggeni, kemudian sahabat Albert Wisledion, sahabat Edo Leonard, dan juga ada sahabat Hengki Setiawan, Anna Hendrianti, kemudian ada Janti Katrina Sidarto, BBQ Baby Shop, kemudian juga ada Juris Noviandi, Afia atau Ibu Marbuat Logosari, dan ada sahabat Liana dan juga Ibu Tin Indrayani. Kiranya Tuhan memberkati persembahan sahabat, dan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Radio Iktus.

Kemudian info Ibadah On Air 90.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patrick, kemudian pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, kemudian ada BOL penguras WC tanpa sedot, dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan.

0: FM, itu sahabat Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Session Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat Iktus, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Ya, seperti biasa di acara Permata Dalam Kata saya bacakan untan-untan kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah kirimkan untan kata malam hari ini. Nanti akan saya bacakan satu persatu untuk sahabat-sahabat Iktus dimanapun berada dan kiranya akan jadi berkat. Kemudian untuk sahabat Iktus yang malam hari ini mungkin ingin gabung dan kirimkan untaian kata, silakan Anda dapat mengirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Saya ulang ya, kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Ya, Tuhan memberkati Anda dan kiranya untaian kata Anda walaupun hanya sebaris kata ini akan jadi berkat buat kita semua. Baik sahabat, kebersamaan kita malam hari ini sampai dengan pukul 21 nanti dan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini sampai selesai.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untaian kata yang pertama malam hari ini, dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun ya. Tadi pagi sudah mengirimkan, terima kasih. Tuhan memberkati, saya akan bacakan satu persatu. Ini empat dulu saya bacakan. Yang pertama, sanjungan-sanjungan merupakan suatu pertanda bagi kita untuk selalu ingat akan daratan. Sanjungan-sanjungan merupakan satu pertanda bagi kita untuk selalu ingat akan daratan. Artinya waspada gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan sanjungan-sanjungan, janganlah kita mabuk gitu ya. Mabuk sanjungan itu artinya kita enggak ingat ya, kita enggak nyadar bahwa itu sanjungan yang mungkin itu bisa menjatuhkan kita. Jadi hati-hatilah dengan sanjungan terhadap diri kita, karena terkadang sanjungan itu justru akan menjatuhkan kita. Maka ketika kita mendapatkan sanjungan, mari kita mengoreksi diri kita, layakkah sanjungan itu diberikan bagi kita. Kalau enggak layak, maka kita harus waspada dan juga kita harus bisa ambil posisi atau antisipasi apapun supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih sahabat Daniel Longbun yang memberikan peringatan buat kita. Jangan sampai kalau kita mendapatkan sanjungan itu terus ya tiba-tiba mungkin lupa ya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka berhati-hatilah, karena dengan sanjungan itu kita harus tetap ingat ya, jangan hanya karena kita mendapatkan sanjungan sehingga kita akhirnya tadi dikatakan ya lupa daratan. Kita harus ingat ya, supaya kita tetap waspada dan kita sadar dengan apa yang ada. Baik, yang kedua, tidak ada jalan buntu bagi orang yang mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala solusi. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang mau bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala solusi. Betul ya. Tuhan gak pernah biarkan kita menghadapi jalan buntu. Dan Tuhan katakan bahwa

Ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, maka masih ada jendela yang terbuka. Atau yang lainnya, yang bisa menjadi celah bagi kita untuk mendapatkan atau memecahkan masalah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita menghadapi jalan buntu, tetapi Tuhan selalu berikan caranya untuk kita. Dia berkarya untuk kita, Dia berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Maka jangan takut, jangan khawatir, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Intinya kan kita harus bersandar kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala solusi. Jadi apapun masalah kita, maka Tuhan punya solusinya. Kalau kita enggak mau bersandar pada Tuhan, maka solusi itu enggak akan kita dapatkan. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun yang sudah ingatkan buat kita semua ya, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, karena Dialah sumber solusi dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Hongbun, wujud syukur orang yang sudah menerima kasih adalah membagikan kasih itu kepada orang lain. Wujud syukur bagi orang yang sudah menerima kasih adalah membagikan kasih itu kepada orang lain. Ya, artinya enggak digenggam sendiri, enggak dinikmati sendiri, enggak untuk dirinya sendiri, ya tidak ego ya, tetapi mau berbagi kepada orang lain. Ya, kalau kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, mari kita juga bagikan kasih Tuhan itu pada orang lain. Apa yang kita terima dari Tuhan? Kasih-Nya. Kita memberikan kasih kita pada orang lain. Kan banyak ya wujud kasih itu. Memperhatikan, menolong, membagi berkat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan terhadap orang lain ketika kita

nggak nambah-nambah lagi, berarti berhenti. Nah, maka ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, yuk kita juga alirkan berbagi kepada yang lainnya, sehingga Tuhan juga akan terus mengalirkan berkatnya itu buat kita. Karena tempatnya ada terus ya, kalau kita nggak pernah alirkan kan buntu ya, sudah penuh, nggak bisa untuk ditambah lagi berkatnya karena nggak dialirkan ya. Yuk kita mengingat ini, dan mari kita mengalirkan berkat Tuhan sebagai wujud syukur kita karena Tuhan sudah memberikan berkatnya buat kita. Oke, kemudian yang keempat dari sahabat Daniel Hongbun, ada banyak kunci kesuksesan, salah satunya adalah menjadi orang yang aktif. Ada banyak kunci kesuksesan, salah satunya adalah menjadi orang yang aktif. Benar loh, kalau kita tuh gak aktif ya gimana mau orang lain tahu kalau kita bisa ya. Bagaimana orang lain tahu kalau kita mampu. Nah, kalau kita sudah beraksi, aktif dalam segala aktivitas, kegiatan, maka orang lain kan melihat, oh ternyata ya dia bisa. Dan ini pasti kalau diberi tugas ini akan mampu melakukan. Atau yuk kita ajak untuk kerjasama, yuk kita ikut untuk menyelesaikan atau melakukan kegiatan ini dan itu dan lain sebagainya. Ini akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang sukses karena kita mampu untuk melakukan sesuatu dan orang lain juga melihat apa yang kita lakukan, keberhasilan kita. Kalau kita enggak pernah aktif, ya orang enggak melihat kalau kita tuh bisa sesuatu atau mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita mampu melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu, itu jalan kita untuk sukses. Oke sahabat, mari kita menjadi orang-orang yang tidak pasif, menjadi orang-orang yang tidak monoton, menjadi orang-orang yang aktif, yang mau berkembang, bersemangat ya untuk menjalani hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa meraih sukses. Karena sukses itu pun Tuhan yang berikan, dan mari kita bersandar kepada Dia yang berikan berkatnya untuk kita. Jangan lupa untuk bersyukur, berkat Tuhan harus tetap kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, kita akan nikmati pujian yang sudah siap ini, yang dirikas oleh sahabat Daniel Hongbun, kiranya akan jadi berkat buat kita semua. Kemudian untuk semua sahabat yang sudah bergabung malam hari ini di Permata Dalam Kata, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 0817450596.

0: Hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam. Minyak mor tersedia di rumah Andio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada inekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 0.

081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Besok segera saya lanjutkan untuk membacakan untian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Halo, terima kasih Pak Kurniawan untuk untian kata yang sudah dikirimkan. Segera akan saya bacakan satu per satu. Ini ada tiga untian kata ya. Yang pertama, kalahkan sakitmu dengan doa. Kalahkan susahmu dengan doa. Sebab doa besar kuasanya. Ya, ini di inspirasinya adalah Yohanes 14 ayat 14. Apa ya, Yohanes 14 ayat 14 itu, jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Oke sahabat, inilah yang disampaikan oleh Pak Kurniawan, mengingatkan pada setiap kita, jika kita sakit, yuk kita berdoa. Jika kita susah, kita juga berdoa. Sebab doa kita itu besar kuasanya. Nah, kita pun harus percaya, walaupun mungkin saat ini doa kita belum dijawab, tapi Tuhan mengendaki supaya kita sabar untuk menunggu jawaban doa kita. Ya, oke. Kalau saat ini kita diajari untuk bersabar menunggu jawaban doa ya, kita harus sabar ya, karena Tuhan adalah pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan juga panjang sabar buat kita. Ya, berikutnya saya bacakan yang kedua dari Pak Kurniawan. Semakin tulus hatimu, semakin besar proses yang Tuhan izinkan. Semakin baik tujuanmu, semakin keras pertarungan. Iya, iya sahabat, memang inilah yang Tuhan berikan buat kita ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luar biasa, yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang berhikmat yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita tetap menunggu rumit, berat, tetapi jika kita tulus hati kita untuk menjalaninya, maka Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Yang berikut, yang ketiga, jangan menunggu semuanya sempurna baru bersyukur, karena justru syukurmu yang akan menyempurnakan hidupmu. Iya, kapan kita menunggu sesuatu sempurna dalam hidup kita? Enggak bisa ya. Maka apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus selalu bersyukur. Sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan boleh disempurnakan Tuhan ya, dengan ucapan syukur kita, dengan pujian yang kita naikkan kehadirat Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah kirimkan tiga untian kata ini, kiranya boleh jadi berkat buat kita ya. Oke, pujian ini saya hadirkan, dan juga ini akan jadi berkat buat kita semua.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, segera dan kata yang berikutnya dikirimkan oleh kata akan segera saya bacakan untuk sahabat-sahabat. Persoalan selalu ada dalam hidup kita, tapi pertolongan Tuhan juga selalu ada di waktu yang tepat. Persoalan selalu ada dalam hidup kita, tapi pertolongan Tuhan juga selalu ada di waktu yang tepat. Betul ya sahabat ya? Dalam kehidupan kita ini gak mungkin lepas ya dari persoalan siapapun kita, karena yang namanya manusia hidup itu selalu ada persoalan. Sejak manusia masih dalam kandungan sampai manusia kembali kepada Tuhan atau meninggal ya. Ini semuanya ada masalah yang dihadapinya.

Untuk itu, jika saat ini kita baru menjalani kehidupan, maka persoalan-persoalan dalam hidup kita itu memang harus kita jalani, kita hadapi. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ada di waktu yang tepat. Ingat, waktu yang tepat ya. Maka karena waktu yang tepat, mungkin saat ini belum waktunya untuk Tuhan selesaikan masalah kita. Barangkali masih ada yang menggantung atau belum terjawab doa kita, belum terselesaikan masalah kita. Itu artinya waktu Tuhan belum tiba dan Tuhan akan memberikan pada waktu yang tepat buat kita. Mungkin kita merasakan, aduh kok lama ya Tuhan. Ya tetapi Tuhan punya waktu tersendiri dan waktu Tuhan itu pasti tepat buat kita. Maka mari kita bersandar kepadanya. Kita percaya bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita hadapi jika kita selalu mohon pertolongan Tuhan. Oke, yang berikutnya dari Ibu Wijayanti. Bila Anda menginginkan jawaban yang bijaksana, bertanyalah dengan pertanyaan yang bijaksana. Bila Anda menginginkan jawaban yang bijaksana, bertanyalah dengan pertanyaan yang bijaksana. Ya sahabat, dari untaian kata ini kita diajarkan, apa yang kita lakukan itulah yang akan kita terima nanti. Maka ini hanya sekedar pertanyaan loh ya. Jika kita bertanya dengan baik dan bijak, maka kita juga akan mendapatkan jawaban yang baik, yang bijaksana juga. Tetapi kalau baru bertanya saja kita sudah gak bagus, mungkin gak sopan, gak etis ya, maka jawaban yang kita dapatkan pun mungkin ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang lebih bijaksana ya, walaupun pertanyaan kita mungkin menyakitkan, menjengkelkan begitu ya, tapi tetap dijawab dengan baik. Nah, ini artinya adalah berkat buat kita itu. Tetapi yang baik adalah apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan baik. Kalau kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Oke, yang berikutnya, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat anak muda yang pesimis. Wow, ya, ini mengingatkan buat semua anak muda ya. Halo, jangan jadi orang muda yang pesimis ya. Jadilah orang muda yang semangat, yang optimis ya. Apalagi atau malam ini kan anak-anak SMA baru mendapatkan pengumuman kelulusan. Nah, sukses buat kalian semua. Nah, tetap bersemangat ya, jiwa mudanya ditunjukkan dengan semangat yang optimis ya untuk meniti masa depan Anda. Oke, yang lagi bersuka cita malam hari ini ya, lagi berangkat ke wisata ke Bali ini kayaknya ya. Oke, selamat menikmati kesuksesan, sukacita, dan biarlah Tuhan terus menyertai. Tuhan berkati dan lindungi di setiap perjalanan. Oke, kita akan nikmati pujian yang mendatang. Biarlah sukacita kita semakin terlengkapi.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh sahabat Daniel Bun, masih ada 4 untaian kata. Segera saya bacakan satu persatu. Yang terpenting bukan siapa dia bagi mereka, tetapi siapa dia bagi kita. Yang terpenting bukan siapa dia bagi mereka, tetapi siapa dia bagi kita. Dianya huruf besar ya, D-nya huruf besar. Artinya dia itu adalah Tuhan, ya Tuhan Yesus ya. Jadi yang terpenting bukan siapa Tuhan Yesus bagi mereka, tetapi siapa Tuhan Yesus bagi kita. Kalau orang lain mungkin memiliki keyakinan berbeda atau pandangan berbeda, tetapi kita anak-anak Tuhan tentunya memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang terpenting bagi kita. Soal orang lain berpikir berbeda dengan kita, ya tidak masalah. Yang penting kita memiliki pemikiran dan yakin bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan buntu bagi orang yang mau bersandar kepada Tuhan sumber segala solusi. Oh, saya ulang ya, bukan ini ya. Ini yang kedua yang tadi, yang kedua yang berikutnya. Hidup yang bercahaya adalah ketika kita dapat menuntun orang lain mengenal Kristus. Hidup yang bercahaya adalah ketika kita menuntun orang lain mengenal Kristus, ya. Artinya kita membawa orang lain untuk diselamatkan atau terselamatkan. Kalau bisa mengenal Kristus, apalagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini adalah misi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memperkenalkan atau mengenalkan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Ya tentu saja jalannya atau berbagai jalan yang bisa kita lakukan atau berbagai cara ya, melalui sikap hidup kita, tutur kata kita, pikiran-pikiran kita, itu yang kita bawa pada pengenalan terhadap Tuhan Yesus bagi orang lain. Oke, yang berikutnya yang ketiga, masa tua mereka bukanlah beban yang diberikan Tuhan bagi kita, tetapi kesempatan untuk menunjukkan kasih kita. Masa tua mereka bukanlah beban yang diberikan Tuhan bagi kita, tetapi kesempatan untuk menunjukkan kasih kita. Ini sepertinya sasarannya adalah orang tua ya. Jadi masa tua orang tua kita, mereka itu orang tua kita, itu bukan beban yang diberikan Tuhan bagi kita. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kita pada orang tua kita, ya kan? Kalau selama ini kita dikasih oleh orang tua kita sejak kita masih dalam kandungan ya sampai saat ini mungkin. Nah, ketika kita saat ini sudah bisa punya kesempatan untuk mengasihi orang tua kita, maka mari kita lakukan. Mungkin masa tua orang tua kita saat ini ya memberikan satu tanggung jawab buat kita yang harus kita lakukan. Dan mungkin ini menyita banyak waktu kita, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lakukan itu sebagai wujud kasih kita kepada orang tua kita. Baik, kemudian yang keempat, tak perlu mengingatkan atau memaksa Tuhan untuk mempercepat jawaban doa. Semua itu indah pada waktunya. Tidak perlu mengingatkan atau memaksa Tuhan untuk mempercepat jawaban doa, semua itu ada waktunya. Betul ya. Jadi tidak perlu kita meminta Tuhan untuk mempercepat. Ya karena Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan memiliki waktu
dan waktu Tuhan itu tepat buat kita. Maka mari kita percaya bahwa jawaban doa Tuhan yang sekarang ini baru kita tunggu itu akan diberikan tepat pada waktunya nanti. Namun mari kita sabar, ya, kita bersabar untuk menunggu berkat Tuhan tersebut. Baik, sahabat, rupanya waktu sudah membatasi kita ya malam hari ini untuk kita tetap bersama di Permata Dalam Kata. Harapan saya untaian-untaian kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat yang sudah saya bacakan jadi berkat bagi sahabat semua. Dan terima kasih banyak Bu Wijayanti, Pak Kurniawan, sahabat Daniel Hongbun. Kiranya Tuhan memberkati dan saya tunggu untuk Senin malam mendatang bisa kirimkan untaian kata lagi di acara Permata Dalam Kata. Baik sahabat, akhirnya saya ucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-hakim pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam keheningan ini kami menantikan suara-Mu. Tenangkan hati kami dari segala kegelisahan. Ajarkan kami mendengar dengan hati yang taat. Kasih Yesus Kristus, kami berteduh. Amin.
2: Hakim-hakim 13 ayat 1-4. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu jagalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis."

Sahabat Scripture Union Indonesia, Simpson adalah hakim yang kisahnya dicatat terakhir. Ia dapat dikatakan sebagai hakim yang spesial. Bukan hanya Simpson adalah hakim yang paling kuat, tetapi juga ia adalah nazir Allah seumur hidup yang pertama yang dicatat dalam Alkitab. Lagi-lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sekali lagi juga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, yakni orang Filistin selama 40 tahun. Dalam masa sukar ini, istri Manoah yang mandul mendapat firman dari malaikat Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Untuk itu, ia harus menjaga dirinya dengan tidak minum anggur atau minuman keras dan tidak makan apapun yang najis. Juga tidak mencukur kepala anaknya nanti. Sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dialah yang akan menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Hanya ada 3 nazir seumur hidup dalam Alkitab, yaitu Simpson, Samuel, dan Yohanes Pembaptis. Ketiganya dipakai Allah dengan sangat khusus. Simpson adalah hakim yang terkuat. Samuel adalah hakim terakhir yang membawa transisi dari zaman hakim-hakim ke zaman kerajaan. Dan Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Mesias. Mereka sudah ditetapkan sebagai nazir sebelum mereka dikandung ibu mereka. Simpson adalah satu-satunya hakim yang Allah panggil ketika belum dikandung. Semua hakim lainnya Allah panggil ketika mereka telah dewasa. Padahal umat sudah ditindas oleh orang Filistin pada waktu itu. Bahkan pada masa itu umat paling lama ditindas yaitu 40 tahun. Jelas bahwa ketika Allah mau memakai seseorang dengan luar biasa, Allah tidak terburu-buru. Allah mempersiapkan mereka dengan hati-hati. Ibu Simpson, istri Manoah, diberi peringatan untuk menjaga dirinya selama mengandung Simpson. Kita perlu mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terburu-buru dalam mempersiapkan hambanya untuk tugas khusus yang ia berikan. Untuk itu, kita perlu bersabar apabila Allah masih terus membentuk kita sekarang ini. Mari kita berdoa. Ketika engkau hendak memakai seseorang secara luar biasa, engkau tidak bekerja dengan tergesa-gesa, melainkan dengan penuh kasih dan ketelitian. Ajar kami untuk bersabar dalam setiap proses pembentukan-Mu ya Allah. Meski terkadang terasa lama dan tidak mudah kami mengerti, mampukan kami untuk tetap setia dan percaya bahwa setiap proses yang Kau izinkan sedang mempersiapkan kami bagi rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita sampai ke kitab 1 Raja-Raja pasal 15 sampai dengan pasal 17. Untuk perenungannya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 14 dan pasal 17 ayat 16. Judul renungan MK kita adalah tidak sempurna tetapi tetap melekat. Saudara, pasal 15 sampai 16 seperti rangkaian cerita yang berulang. Raja datang dan pergi, nama berganti, tetapi satu pola yang tetap sama. Berulang kali muncul kalimat, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seolah-olah sejarah berjalan, tetapi tidak benar-benar berubah. Namun di tengah pola itu muncul satu nama yang berbeda, Asa. Tentang dia dikatakan, hatinya tetap setia kepada Tuhan seumur hidupnya. Menariknya, ayat yang sama juga mengatakan bahwa bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Artinya hidup Asa tidak sempurna. Ada hal yang masih belum dibereskan. Tetapi Alkitab tetap memberi satu penilaian yang baik. Hatinya tetap setia. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting, yakni Tuhan tidak mencari kesempurnaan tanpa celah, tetapi hati yang tetap melekat kepadanya, ini memberikan harapan. Karena seringkali kita terlalu cepat merasa gagal hanya karena melihat ketidaksempurnaan dalam diri kita, bukan? Padahal yang Tuhan lihat bukan hanya apa yang belum selesai, tetapi yang paling penting adalah arah hati kita itu. Arah hati kita tetap mengarah kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Yang belum selesai, belum sempurna, nanti akan diselesaikan perlahan. Pasal 16 kembali memperlihatkan pola kejatuhan. Raja-raja terus berjalan dalam dosa yang sama, seperti lingkaran yang tidak terputus. Sampai akhirnya pasal 17 memperkenalkan satu sosok yang berbeda, yakni Elia. Ia datang tiba-tiba tanpa latar belakang yang panjang. Dan ia membawa satu pesan yang tegas, tidak akan ada hujan kecuali atas perkataannya. Oh, ini bukan soal cuaca, tetapi ini tentang Tuhan yang sedang mengguncang sistem yang sudah menyimpang. Lalu Tuhan membawa Elia ke tempat tersembunyi. Ia dipelihara oleh burung gagak, kemudian oleh seorang janda di Sarfat. Dan di sanalah terjadi sesuatu yang sangat sederhana tetapi mendalam. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Di tengah kekeringan, Tuhan tetap memelihara. Bukan dengan cara yang besar, tetapi cara yang cukup untuk setiap hari. Dan ini penting. Karena kita sering membayangkan pemeliharaan Tuhan sebagai sesuatu yang besar dan spektakuler. Padahal seringkali Tuhan itu bekerja dalam bentuk yang sederhana, cukup untuk hari ini. Dalam kehidupan keluarga, bagian ini menjadi catatan penting. Kita tidak hidup dalam kesempurnaan. Ada bagian yang belum selesai, ya. Ada kelemahan yang masih digumuli, tentu. Tetapi yang Tuhan cari bukan itu. Ia mencari hati yang tetap kembali, hati yang tetap melekat dan tetap percaya kepadanya. Dan di tengah segala keterbatasan, ingat Tuhan itu tetap setia memelihara. Di tengah krisis seperti sekarang ini, Tuhan itu memeliharakan kita. Bukan selalu berkelimpahan, tetapi selalu cukup hari demi hari.

0: diri. Sebagai pertanyaan refleksinya, yang pertama, apakah kita terlalu fokus pada ketidaksempurnaan kita sendiri, sehingga lupa melihat arah hati kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, dalam situasi hidup saat ini, krisis di mana-mana, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis finansial, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan mencukupkan, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita harapkan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak sempurna. Masih banyak yang belum kami bereskan dengan baik. Tetapi kami rindu untuk tetap memiliki hati yang melekat kepada-Mu. Tolong kami untuk terus kembali kepada-Mu setiap hari. Dan di tengah segala kebutuhan hidup kami saat ini, ajari kami untuk percaya bahwa Engkau selalu mencukupi dan mencukupkan kami. Pimpin keluarga kami untuk hidup dalam kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Green Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 18 ayat pertama sampai 24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan.

memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Ya, sahabat sekalian, buatlah pikiran kita positif dan menikmati setiap momen hari ini. Pujian bersyukur menemani sahabat semuanya.

Shalom sahabat Titus dimanapun berada, kita bertemu lagi di dalam acara Firman untuk Anda. Mari kita akan bersama-sama berdoa, kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur apapun yang telah kami alami, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Allah kami, Tuhan kami, yang senantiasa membawa hidup kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, terima kasih di dalam segala rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Kau mampukan kami untuk melewatinya bersama-sama di dalam Engkau. Sebentar kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kepada setiap kami pengertian akan firman-Mu dan kekuatan untuk melakukan setiap firman yang Kau perintahkan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Titus, mari kita belajar dari Injil Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-41, yaitu dengan judul Yesus di Rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Dan ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu sesuai kebiasaan. Sehabis perayaan itu mereka pulang, tetapi Yesus anak itu masih tinggal di Yerusalem dan ayah ibunya tidak tahu. Mereka menyangka ia ikut dalam rombongan. Sesudah berjalan,

cerdas. Orang tuanya pun heran melihat dia. Ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa kau lakukan ini kepada kami? Ayahmu dan ibumu cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti jawaban Yesus. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Semua hal itu disimpan oleh ibunya di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Amin. Sahabat Iktus, tadi ayat-ayat yang tadi saya bacakan adalah di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, seperti biasa di bacaan Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, terutama di dalam Lukas ini, menceritakan tentang kisah Yesus, di mana setelah Yesus berumur 20 tahun dan Yesus diajak oleh orang tuanya untuk merayakan Paskah ke Yerusalem, berkumpul dalam ibadah raya. Dan setelah itu rupanya euforia yang terjadi adalah mereka, orang tuanya itu, bertemu dengan saudara-saudara mereka, bertemu dengan kenalan-kenalan mereka, hingga lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka juga, dan Yesus tertinggal di rumah Allah, di bait Tuhan. Ketika mereka menyadari itu sudah jauh, dan mereka mencari ke sana saudara mereka, Yesus enggak ada. Yesus dikira masuk dalam rombongan untuk pulang bersama-sama ke Nazaret, tetapi kan tidak. Lalu setelah mereka mencari selama 3 hari, mereka mendapati dia di dalam rumah Tuhan sedang duduk mendengarkan para guru agama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, di mana Yesus sejak usia 12 tahun, saya percaya dia membaca, bukan Alkitab ya, tentunya waktu itu belum Alkitab belum ditulis, dia membaca kitab-kitab Taurat. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus begitu rupa ketika berdiskusi dengan para guru-guru agama, dengan imam-imam di sana. Banyak orang mendengarkan akan dia dengan jawaban-jawabannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu cerdas. Nah, tetapi bukan di situ masalahnya, sahabat Iktus yang dimanapun berada. Ketika seseorang sudah menjadi mempunyai pengalaman yang benar, sudah membaca Alkitab dan mungkin hafal dengan kebenaran Alkitab, seharusnya sikap yang kita miliki adalah sikap seperti Yesus pada usia 12 tahun, di mana dia dengan rendah hati dan merendahkan diri mendengarkan khutbah, mendengarkan orang menyampaikan pendapat-pendapatnya. Perhatikan di ayat yang ke-46, setelah 3 hari mencari mereka, mendapati di dalam rumah Tuhan. Perhatikan, Yesus sedang duduk mendengarkan para guru agama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di dalam Terjemahan Baru dikatakan demikian, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya, Yesus dengan para alim ulama, dengan guru-guru agama yang ada di situ, itu berdiskusi tentang Taurat, hukum-hukum Taurat. Di mana ketika Yesus mendengarkan, lalu dia bertanya dan dia menjawab, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang menjatuhkan, tetapi pertanyaan yang memang dibuat untuk supaya semuanya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari perhatikan, hari-hari ini banyak orang-orang pandai memakai kepandaiannya, memakai kepintarannya untuk membuat orang lain, membodoh-bodohi orang lain. Dia pakai kepandaiannya, dia pakai kepintarannya untuk sesuatu hal yang tidak di dalam Tuhan. Kepandaiannya dipakai untuk berbuat curang, dipakai untuk berbuat hal yang merugikan orang lain pada akhirnya. Sahabat Iktus,

sekalipun kita ini mungkin punya pendidikan yang tinggi, punya pendidikan yang lebih dari yang lain, tetapi mari di dalam, di tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kelompok kita, mari tetap merendahkan hati, mendengarkan pendapat mereka, mendengarkan apa yang mereka bicarakan dengan seksama, lalu beri jalan keluar, beri nasihat yang baik. Sahabat itu dimanapun berada, kepandaian yang kita miliki, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Semua panca indera kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati. Dan kalau perlu dengan merendahkan diri, sekalipun kita mungkin dihina, tetap tidak perlu marah-marah lalu berkata yang enggak benar. Lalu lebih baik setiap kita merendahkan hati dan merendahkan diri kita seperti yang Yesus lakukan. Dia mau mendengarkan para alim ulama, dia mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka, para guru-guru agama. Dia menjawab semua pertanyaan dengan baik, dengan lugas, dengan santun. Sahabat Iktus, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari mengenakan karakter Kristus, di mana karakter Kristus adalah karakter di mana Dia senantiasa merendahkan hati di hadapan sesama dan merendahkan dirinya. Bukan adigang, adigung, adiguno, artinya apa? Bukan ada mumpung ada kesempatan aku punya jabatan, mumpung ada kesempatan aku pegang sesuatu jabatan tertentu dan aku pakai untuk memuaskan nafsuku, untuk kepentinganku diri sendiri. Mumpung ada kesempatan aku punya kuasa, mumpung ada kesempatan aku dekat dengan penguasa. Sahabat Iktus, kerendahan hati dan merendahkan diri di depan sesama kita itu tidak menjatuhkan martabat kita sebagai anak Tuhan. Artinya apa? Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang benar. Di usia 12 tahun di bait suci Tuhan, dia berdiskusi bahkan selama 3 hari, mungkin hanya sekedar minum. Mereka berdiskusi dengan asiknya, bertukar pikiran tanpa menyinggung perasaan. Kenapa saya berani mengatakan tanpa menyinggung perasaan? Karena Tuhan sendiri memberikan jawab dengan kecerdasannya dan mereka semuanya takjub. Di ayat 48 dikatakan demikian, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Orang tuanya pun tercengang. Dan banyak orang alim ulama yang takjub akan kecerdasannya, heran akan keberadaannya, bahwa ada anak berusia 12 tahun mengerti betul tentang hukum Taurat Yahudi. Dan sungguh Yesus pada waktu itu memang sudah betul-betul dipakai Tuhan untuk mencelikkan mata orang ulama di situ, bahwa hukum Taurat benar adanya. Dan mari Bapak Ibu kita lihat apa jawab dari Yesus. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka siapa? Orang tua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Iktus, ketika kita itu sudah menjadi orang yang sudah diberkati, ketika kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman, mari tetap taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Otoritas yang ada di atas kita adalah pemimpin dan Tuhan. Yesus tetap hidup di dalam asuhan mereka. Kita, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa banyak kita mengetahui firman Tuhan, tetapi tetap saja kita harus tetap tunduk, taat kepada Tuhan. Ketaatan yang kita berikan harusnya 100%. Seperti Yesus taat kepada Bapa, taat 100%. Di bawah bimbingan orang tuanya pun Yesus taat 100%. Bagaimana dengan kita? Apakah kita itu sudah taat dengan pemimpin kita? Apakah kita sudah taat dengan Tuhan Yesus kita? Sahabat Iktus, mari belajar bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang bertumbuh, kita harus taat kepada pemimpin yang punya otoritas dalam hidup kita dan kepada Tuhan.
melakukan kebenarannya 100%. Taat kepada pemimpin adalah taat di mana kita ditempatkan, dan setiap kita punya pemimpin di atas kita. Pemimpin kita, apakah itu gembala jemaat, gembala sidang, apakah itu gembala komsel, tetap kita harus taat. Taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang 100% punya otoritas dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang percaya, hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Jadi sebenarnya kita itu budaknya Kristus. Kita itu tawanannya Kristus. Kita itu miliknya Kristus. Dan kita harus taat 100% kepada Kristus. Sahabat Kristus, ketaatan kepada Tuhan itu tidak boleh hanya 50%, 70%, 75%, 90%, 99,999%. Tidak boleh. Harus 100%, sahabat Kristus. Enggak ada yang lain. Mungkin dengan pemimpin kita, kita tidak setuju dengan pendapatnya, bisa jadi. Tetapi kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, apapun yang firman katakan, kita harus kerjakan, kita harus berkata, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Karena segala firman Tuhan yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab, kita tidak akan pernah menentang akan satu pemerintah, tidak akan pernah menentang akan firman-Nya sendiri, akan kehendak Tuhan sendiri. Sahabat itu yang diberkati Tuhan, ketika kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, kita hidup di dalam asuhan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya, kita akan dibawa seperti yang Tuhan mau. Artinya berjalan di jalan-jalannya Tuhan saja. Disinilah seringkali banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu rajin ke gereja, bahkan mungkin melayani, tetapi karakternya tidak mau dibentuk seperti menjadi seperti karakter Kristus, di sini masalahnya. Karena mereka masih mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang gak bertumbuh rohaninya hanya karena persoalan aku. Karena hanya persoalan karena tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi merendahkan diri. Sahabat itu yang diberkati Tuhan. Tuhan menuntut kepada setiap kita ketaatan yang 100%. Tetap hidup di dalam asuhan Bapa di surga. Dalam asuhan Kristus melalui Tuhan Roh Kudus. Sahabat Iktus, mari belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan. 100% taat kepada Tuhan. Melakukan firman-Nya seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau. 100% kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, inilah perjuangan kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang senantiasa menggoda kita untuk mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Mari belajar. Yesus sendiri ketika digoda, Yesus sendiri ketika sedang berpuasa, lalu digodai oleh iblis. Iblis berani menggoda Yesus. Lalu ketika kita digoda, ya kita harus berkata tidak. Aku tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu harus menjadi tekad kita. Mungkin kita di dunia ini oleh teman-teman kita sendiri, bahkan teman-teman kita sendiri berkata, oh terlalu ideal, terlalu rohani. Kita adalah manusia rohani, sahabat Iktus. Mungkin dibilang kemaki. Tidak apa-apa. Yang jelas kita berjuang untuk memiliki karakter Kristus. 100% kepada Yesus, 100% melakukan kebenaran firman-Nya tanpa dikompromikan dengan dunia ini. Sama seperti Yesus pada usia 12 tahun, dia hidup di dalam asuhan orang tuanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan taat kepada mereka orang tuanya. Yesus tetap taat, bahkan ketika pelayanan pertamanya di pernikahan di Kana, dia tetap taat kepada ibunya Maria.
Sahabat Titus dimanapun berada, mari kita belajar satu ketaatan yang tanpa kompromi. Ketaatan yang 100%. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan hanya berkata, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku mau melakukan, tetapi tanpa dipraktekkan. Sahabat Titus, banyak anak-anak Tuhan sekarang ini yang terjebak di dalam retorika, terjebak dalam euforia tentang ibadah, tentang pengajaran. Sahabat Titus, mari bertolak dari firman bahwa kita harus hidup di dalam asuhan Kristus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kalau kita masih anak-anak, kita hidup di bawah asuhan orang tua kita. Nah, oleh karena itu, mari belajar dan berjuang supaya setiap kita, sekalipun menderita, tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sahabat Titus, saya beritahu ya, bahwa jalan Tuhan tidak akan pernah mulus. Tuhan tidak pernah janji bahwa mengikut Tuhan tidak pernah ada masalah. Justru ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, masalah akan datang bertupi-tupi kepada kita. Tetapi bagaimana respon kita menghadapi masalah yang bertupi-tupi datang itu menentukan atas hidup kita. Sahabat Titus, ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, pasti godaannya lebih banyak daripada orang yang tidak punya komitmen untuk melakukan kebenaran firman. Godaan pasti banyak. Cobaan apalagi? Ujian, iya, karena semua itu Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Tuhan pakai untuk kita diproses menjadi emas yang murni. Tuhan pakai penderitaan, Tuhan pakai fitnahan, Tuhan pakai sesuatu di dalam kehidupan setiap kita untuk memurnikan hidup kita supaya mempunyai karakter seperti karakter Yesus. Sahabat Titus, mari belajar. Jangan hanya sekedar belajar, tetapi juga mempraktekkan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh tanpa dikompromikan dengan keinginan-keinginan dunia ini. Sudah jelas di dalam firman-Nya berkata bahwa jalan Tuhan itu sempit, pintunya sesak, tetapi jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang lebar. Perhatikan, tidak banyak orang yang mendapati jalan ini, kata firman Tuhan. Oleh karena itu mari berjuang untuk setiap kita itu mau menjadi bilangan yang tidak banyak ini. Iya, mari dengan sungguh-sungguh sahabat Titus taat di dalam asuhan Tuhan kita Yesus Kristus 100%. 100%. Sepenuhnya seluruh hidup kita mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti apa yang aku mau. Sahabat Titus, karena apa yang aku mau senantiasa seringkali bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab itu ya dan amin mutlak. Hanya bagaimana respon kita terhadap firman-firman itu menentukan masa depan kita. Kalau kita percaya dan kita melakukan firman, percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan membawa kita di dalam kekekalan di dalam kerajaan surga, bukan di lembah kekelaman. Sahabat Titus, Tuhan akan membawa kita terbang. Proses untuk terbang itu tidak mudah. Itu butuh yang namanya keberjuang, butuh yang namanya penderitaan, butuh yang namanya kekuatan Tuhan, komitmen. Sahabat Titus, mari setiap kita melihat bahwa keteladanan Yesus yang telah membawa kita keluar dari derita dosa. Haleluya.

Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Kau mau Tuhan, bukan yang aku mau. Oleh sebab itu, Bapa mari penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Bersyukur pagi hari ini membuat hidup itu terasa hangat meski udara dingin menyapa sahabat-sahabat semuanya ya. Mari sahabat sekalian mensyukuri pagi ini yang biasa menjadi terasa luar biasa. Yuk, sahabat sekalian, kita jumpa lagi di Happy Birthday edisi hari ini 5 Mei 2026. Yuk bersama-sama sahabat-sahabat semuanya yang sudah siap untuk disapa namanya di hari jadinya. Tunggu dulu ya, kita nikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, pagi-pagi saya langsung menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun merayakan hari istimewa dengan penuh sukacita dan juga kedamaian. Khususnya buat sahabat semuanya yang berhari jadi, doa dari sahabat yang tanpa putus buat sahabat-sahabat semuanya ya. 5 Mei menjadi hari spesial ya, hari ulang tahun. Ada Bapak Edi Mariono di Kolonel Sugiono, selamat pagi, selamat mensyukuri anugerah usia baru. Ada Bapak Asusanto Wijaya di Jalan Beteng. Kemudian ada Ibu Nyo Syokwa di Jalan Menur Kudus, monitornya 564. Selamat ulang tahun juga, ada Bapak Sutrisno Triarahana, monitornya 933. Halo-halo juga Bapak Purwanto di Duguh Begol Meteseh Boja, monitor 1050. Ada Ibu Roni Ferdinand di Kukilo Mukti, monitor 2108. Diucapkan juga selamat ulang tahun Bapak Yohan Trivena di Tajem Sari Grobogan. Monitornya berapa nih? 2151. Juga senang sekali pagi hari saya sapa Bapak Franky Ralahalu di Peterongan Tengah, monitor 2620. Dan juga Ibu Puji Priskila di Semarang ya, monitornya 2995. Panjang umur, sehat selalu, berlimpah rejeki. Tuhan Yesus selalu menyertai sahabat kemanapun sahabat pergi. Yang sudah menjadi para senior diucapkan selamat membagikan kebahagiaan, membagikan kebaikan, mewariskan kebaikan buat yang muda ya. Selamat pagi semuanya, diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan mengasihi sahabat semuanya, hari ulang tahun sahabat. Nah, saya akan bingkiskan pujian manis ini untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun 5 Mei, ya cukup banyak loh ya. Ada Bapak Edi Mariono, Bapak Asusanto Wijaya, ada Ibu Nyo Syokwa, Bapak Sutrisno Tiara Hana, juga Bapak Purwanto, Ibu Roni Ferdinand, Bapak Yohan Trivena, juga Bapak Franky Ralahalu, serta Ibu Puji Priskila. Hari spesial di hari ini, kenangan untuk menyambut hari ulang tahun sahabat semuanya ya. Diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, juga kesuksesan yang masih selalu beraktivitas dalam segala hal yang sahabat lakukan ya. Baik, kembali lagi menikmati puji-pujian manis pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Kembali lagi di Happy Birthday 5 Mei ya. Selamat ulang tahun. Setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan ya. Hari ini kesempatan bagi kita semuanya untuk bersyukur atas keberadaan sahabat dalam hidupnya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati untuk Ibu Rahel Rahmawati, monitor 3063 di Kanal Sari Timur. Saudara Agastya Pradana di Muara Mas, monitor 3938. Halo-halo pagi-pagi, saya sapa juga Bapak M. Siswanto Sugeng di Sumber Mas Timur, monitor 3405. Kemudian Bapak Teopilus P. Pujianto, monitornya 3545 di Seteran Selatan. Ada Ibu Dian Amalia di Jonggreng Saloka, monitor 3870. Menyapa juga untuk pagi-pagi hari ini 5 Mei Bapak David Setiawan di Jatisari Mijen, monitor 4251. Halo juga untuk Ibu Sri Anggraini Harmujo di Tegal Sari, monitor 4279. Dan hari ini juga diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Milka Haryanto. Pagi-pagi saya sapa ya. Dan juga hari ini ulang tahun 5 Mei, ulang tahun Rumah Sakit Panti Pelosok Citarum. Ya, selamat menapaki usia yang baru, terus menjadi berkat ya. Nah, ulang tahun ini hadir setiap tahun, ya, akan menjadi teman setia sahabat semuanya ya. Tuhan mengasihi dan juga melindungi sahabat semuanya. Semakin bijaksana, dewasa, tentunya semakin dekat dengan Tuhan Yesus karena Tuhan mengasihi semuanya. Baik, kembali lagi pujian terbingkis juga untuk sahabat Itus yang berulang tahun hari ini dan belum disapa. Ucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat Itus yang lagi gabung di Facebooknya Itus ya, selamat ulang tahun juga. Kemudian saya sapa kembali Ibu Rahel Rahmawati, Saudara Agastya Pradana, Bapak Siswanto, Bapak Teopilus, Ibu Dian Amalia, Bapak David Setiawan, Ibu Sri Anggraini Harmujo, juga Ibu Milka, juga diucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Panti Pelosok Citarum. Nah, biar lebih berwarna, yuk nikmati lagi.